senengnya yang kemarin dapat hujan di beberapa wilayah Kota Palembang ya. Walaupun belum semua, tapi semoga aja segera merata dapat keteduhan hujan lagi. Nah, kita pantengin aja dulu untuk hari ini ya Tuan Pro 2, prediksi cuacanya gimana yang bakal terjadi hari ini. Tentunya di info cuaca BMKG Sumatera Selatan. Info cuaca Pro 2. Perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari Senin tanggal 21 September 2026, di pagi hari cuacanya akan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyuasin, Muara Nim, Lahat, Oku, Oku Selatan, dan Pagar Alam. Sedangkan potensi hujan ringannya di wilayah Musi Rawas, Prabu Mulih, Musi Rawas Utara, dan Empat Lawang. Untuk siang ke sore harinya, cuacanya masih cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Nim, Oku Selatan, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Oki, Banyuasin, Oki Timur, Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir. Lanjut di malam hari, cuacanya masih cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Kemudian ada potensi hujan ringan di wilayah Lubuk Linggau, Pali, Muara Nim, Lahat, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, dan Ogan Ilir. Masih belum ada ya potensi hujan di Kota Palembang, Tawang Pro 2. Dan untuk suhu udaranya itu sekitar 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 48 hingga 97%. Ada juga peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada pagi hari di wilayah Musi Banyuasin, Muara Nim, Lahat, Oku, Oku Selatan, dan Pagar Alam. Kemudian di malam harinya di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Itu dia Tumang Pro 2 info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

juga yang merasa ada yang jujur janggal gitu, langsung lapor aja ya ke pihak berwajib ke Omplo 2. Pastiin juga kamu selalu terhindar dari barang-barang ilegal dan dengan lingkungan yang aman juga ke Omplo 2.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

aku kali ini. Enggak dong ya, jangan dong. Ini info yang inspiratif banget kok. Dari Jepang yang sekarang lansia yang usianya 100 tahun di Jepang itu udah menembus 100 ribu orang untuk pertama kalinya. Wow. Ini selengkapnya bakal aku bahas nanti tahun Pro 2, gimana bisa 100 tahun atau usianya itu lebih dari 100 tahun itu menembus 100 ribu orang. Dan ada gak sih tips dari Jepang atau malah ada tantangan juga nih di kondisi yang seperti itu. Bakal aku bahas nanti setelah ini, jangan kemana-mana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 2.
1: Masih bareng di Via Dispada atau Om Brodue yang tadi udah ngabarin kamu juga ya, kabar terbaru dari Jepang yang katanya warga umur seabad atau 100 tahun itu udah tembus 100 ribu orang ya. Dan ternyata memang makin banyak banget ya penduduk pensiun dan juga kebutuhan perawatan sosial yang semakin meningkat juga di Jepang itu Om Brodue. Dan ini malah di sisi lainnya jumlah tenaga kerja yang menopang sistem ini itu semakin menyusut nih itu Om Brodue. Makanya banyak juga tenaga kerja dari luar negeri yang masuk ke situ, termasuk Indonesia tuh. Dan untuk ini juga kira-kira mungkin kamu penasaran ya, usia 100 tahun atau lebih itu gimana ya, kok bisa gitu sampai berusia seperti itu. Dan ternyata memang kalau di Jepang itu mereka tuh punya budaya kehidupan yang lebih sehat ya tolong berdua ya. Dan dengan rutinitas-rutinitas kesehariannya, dengan mindfulness-nya, zen-nya gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Kamu tipe yang udah mengombinasikan pola makan, aktivitas sehari-hari, itu udah menerapkan belum sih yang namanya pola hidup sehat? Atau malah kamu gak punya tujuan hidup sampai 100 tahun gitu ya? Nanti juga aku bakal bahas lebih lanjut nih ya, Gen Z-Gen Z sekarang itu kira-kira bakalan lebih pilih untuk hidup usia panjang sampai 100 tahun atau malah lebih memilih untuk hidup di usia rata-rata aja. Ada surveinya, nanti bakal aku bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang tadi aku udah spill juga ya, ada survei dari Oxford yang melibatkan 14.000 orang dari 25 negara termasuk Indonesia, menyatakan kalau 37% respondennya itu ingin hidup selama-lamanya. Tapi 37% lainnya gak menginginkan hidup panjang nih teman Pro 2, atau hidup yang sampai ratusan tahun kayak yang tadi aku infoin ya. Dan 25% lainnya itu masih ragu-ragu nih. Nah, untuk responden dari Indonesia sendiri memperkirakan kalau rata-rata dapat hidup sampai sekitar 86,5 tahun nih teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu sendiri tujuannya pengen hidupnya itu sampai berapa ya? Umur sih gak ada yang tahu ya teman Pro 2, tapi berapapun apapun di kehidupan kamu saat ini, yang pasti kamu harus lakukan yang terbaik. Dan juga gak lupa, jangan sampai kamu menunda-nunda hal yang pengen banget kamu lakuin, impian kamu yang pengen banget kamu lakuin. Prosesnya jangan ditunda-tunda, langsung sekarang aja, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kayak kata Zero Base One di lagunya Now or Never.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Sudah aku tahu banget teman terbaik kau mau bareng sama Divya Dispa di hari ini teman pro 2 yang mungkin kalau di jam-jam segini udah pada lewat jam sarapan ya. Tapi kalau kamu ada yang belum sarapan, saatnya sarapan sekarang sih teman pro 2. Sarapan tuh penting banget, apalagi kalau kamu juga mengutamakan porsi gizi yang seimbang. Karena sekarang bukan lagi 5 sehat 4 sempurna teman pro 2, melainkan pengutamaan gizi seimbang. Dari laman resmi Ayo Sehat Kemenkes juga bilang kalau gizi seimbang itu disebut dalam program isi piringku nih ya. Jadi ada panduan dalam sekali makan dengan jumlah porsi yang tepat gitu. Dan baru aja Selasa lalu juga mahasiswa kedokteran Unsri Rania Arika Syari memberikan informasi nih tentang pentingnya edukasi isi piringku terhadap anak-anak sekolah dasar nih nomor 2. Kalau menurut Rania, isi piringku itu bisa jadi salah satu langkah edukasi yang fun atau menyenangkan bagi anak-anak. Karena isi piringku juga bisa jadi tolak ukur berpikir kritis anak-anak nih saat menerima makan bergizi gratis atau MBG di sekolahnya. Jadi Rania bilang, anak-anak kalau udah paham porsi yang tepat di isi piringku, mereka bisa lihat tuh di MBG-nya nanti udah sesuai dengan kriteria.

bergizi atau belum tuh. Jadi ini bisa jadi edukasi meningkatkan kesadaran anak-anak tentang apa yang mereka makan. Dan Rania juga mengenalkan program organisasi kampusnya Alsa X Amsa Unsri yang memberikan edukasi kepada siswa sekolah dasar dan juga ibu rumah tangga di tuh Produa di Alsa X Amsa Unsri yang bakal berlangsung tanggal 26 September nanti. Kalau kamu penasaran info selengkapnya bisa banget baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produk pembalaman teman terbaik kamu, lama-lama gila by chance, request dari Diva di Kalidoni. Ini yang pengen dengerin sambil nungguin kuliah daringnya. Ya, semangat ya buat kamu yang masih daring nomor 2. Tapi kayaknya bakalan ada kabar baik lainnya yang mungkin bakal bikin kamu untuk datang lagi ke kampus setelah sekian lama. Ya, semoga segera ya daring ini selesai, karena kayaknya daring tuh ngebosenin banget ya gak sih nomor 2. Tapi ada juga dari kamu yang mungkin ngerasa lebih seruan daring ya, karena gak harus keluar rumah, gak harus bersosialisasi, energinya gak harus habis gitu. Kamu sendiri gimana nih tahun pro 2? Tipe yang suka daring atau tipe yang suka langsung aja ke kampus?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Kamu masih dengerin suaranya Divya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Palembang. Dan another request tadi ya, lagunya EXO Love Me Right dari Gandhi di Pelaju. Aduh, dengerin lagunya EXO yang lama lagi ya. Apa kabar ya EXO sekarang ya? Kalau sekarang sih yang baru-baru ini lagi ada tour ya, itu Dio EXO. Dan kabarnya Dio EXO udah berhasil sold out nih tiket konsernya. Ya wow, keren banget teman Pro 2. Baru di 18 September lalu, tiket konser Do Kyung Soo Tour in Seoul itu berhasil sell out nih teman Pro 2. Bahkan untuk sekarang aja, walaupun masih ada kabar-kabar untuk globalnya ya, global pre-salesnya, ini udah dapet passion yang gede banget dari fansnya Do Kyung Soo di Oni Nomor 2. Keren banget ya. Judulnya konsernya sendiri itu namanya Dayong ya, mirip sama inisialnya Dio ya. Dengan tema stepping up the existing framework to enjoy a new day. Kayaknya Dio benar-benar menyambut konsep yang baru dan juga dunia yang baru banget dengan solonya kali ini ya Dom Pro 2. Nanti kita tunggu aja kira-kira bakalan ada tour ke Indonesia nya gak ya, karena banyak banget ya XOL yang biasanya Dio di Indonesia ini.
1: Kita itu

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Masih di Spada bareng Divia, teman Produa. Dan di hari Senin, Spada jam 9 itu edisi Kita Indonesia. Bakal aku bahas info-info menarik terkait nilai-nilai keindonesiaan dan yang pasti bakal bikin kita merasa bangga atau bahkan bikin kita berkembang juga sebagai warga negara Indonesia nih. Tentunya nanti juga bakal ada narasumber yang seru banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produk Pembalutan Teman Terbaik Kamu, Tom Pro 2 masih di Spada edisi Kita Indonesia dengan info-info yang bakal bikin kamu ngerasa bisa berkembang nih sebagai warga negara Indonesia dengan nilai-nilai keindonesiaannya sendiri. Dan kalau kita mau berkembang sebagai pribadi, itu kayaknya harus banget gak sih ada minat baca dan literasi nih Tom Pro 2. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana nih literasinya? Dan kayaknya memang untuk literasi di Indonesia masih harus diperhatikan lebih benar lagi ya Tom Pro 2. Apalagi sekarang juga perlu banget kolaborasi dari masyarakat dan juga keluarga, bahkan satuan pendidikan juga, untuk meningkatkan minat baca anak-anak dan juga warga negara Indonesia nih Tom Pro 2. Karena ketiga unsur itu tuh saling berkaitan dalam membentuk kebiasaan membaca sejak usia dini hingga dewasa. Ini menurut Ketua PDI Ikatan Pustakawan Indonesia, Tony Hartanto, yang mengatakan kalau keluarga dapat menjadi lingkungan awal untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Tom Pro 2. Kalau menurutnya kondisi lingkungan keluarga juga perlu diperhatikan nih, karena nggak cuma membaca aja, tapi perlu dilihat perkembangan minat bacanya. Terus juga di sekolah, di lingkungan masyarakat, itu juga penting banget untuk membentuk budaya membaca anak-anak sejak usia dini nih. Sekarang juga udah banyak banget ya, di zaman digital ini ada e-book, ada e-journal, dan aplikasi-aplikasi terkait konten digital. Kalau menurut Tony, ini juga dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat baca anak-anak

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Masih bareng sama Divi ya. Semula 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divia di Swada hari ini di edisi Kita Indonesia nih, teman Pro 2. Dan di Kita Indonesia ini aku gak sendirian, teman Pro 2. Aku bakalan ngobrol bareng membahas apa sih nilai-nilai keindonesiaan yang bisa kita tingkatkan dan kembangkan sebagai warga negara Indonesia. Yang pastinya aku udah bareng sama mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dengan jurusan bimbingan dan konseling, ada Muhammad Ilham Saputra di sini. Kita kenalan dulu deh ya sama Muhammad Ilham Saputra. Halo Ilham.
1: Halo teman Pro 2, aku Muhammad Ilham Saputra, mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Sriwijaya.
0: Wow, oke. Okay. Ilham ini dari Universitas Sriwijaya, jurusan bimbingan konseling ini. Tapi gimana sih cerita-cerita dulu dong pengalamannya selama menempuh pendidikan di bimbingan konseling ini nih? Apa sih materi atau topik yang mungkin kayak jadi hal baru buat kamu nih, Ilham?
1: Oke, okay. Bimbingan konseling sendiri sih banyak ya yang dipelajari. Dan bahkan aku berani bilang kalau sebelum manusia itu lahir hingga akhir hayatnya itu bisa kami bahas dalam dunia BK itu. Karena kan pada dasarnya BK ini kan membantu manusia gitu loh. Entah sebelum sebuah masalah atau pencegahan suatu masalah. Nah, kalau ditanya apa yang aku suka atau apa yang aku lebih minatin di bagian emosional gitu. Di bagian materi tentang emosi.
0: Oh oke, okay. Di bagian tentang emosi ya. Nah terkait emosi diri nih, ada istilah pengendalian diri yang lagi ramai dibahas, mindfulness. Sebenarnya apa sih mindfulness itu, Ilham?
1: Sebenarnya untuk informasi, sebenarnya mindfulness ini kan berdasarkan teori dari John Kabat-Zinn yang mendefinisikan bahwa mindfulness merupakan kesadaran yang muncul dengan sengaja dan memberikan perhatian pada momen saat ini tanpa menghakimi. Nah, poinnya di sini memberikan perhatian.
0: Oke, ngomong-ngomong tentang mindfulness nih, sekarang juga lagi rame ya. Mindfulness itu digunakan untuk menghadapi berita buruk. Sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai warga negara menerapkan mindfulness untuk berita buruk yang mungkin aja adalah realita kehidupan dari orang banyak, Ilham?
1: Tentu saja menerapkan mindfulness ini dapat membuat kita lebih tenang. Kita dapat menjalankan aktivitas tanpa beban pikiran apa yang terjadi di luar sana. Tapi coba balik lagi ke arti mindfulness itu sendiri. Kesadaran penuh. Kita sepenuhnya sadar gak? Kalau berita ini asli. Kalau berita ini benar-benar terjadi di luar sana. Mm-hmm. Banyak orang yang berdampak langsung akan hal ini.
0: Mm-hmm, oke.
1: Okay. Pertanyaannya bukan mindfulness itu benar atau salah, melainkan apakah kita sudah cukup sadar bahwa kenyamanan yang kita dapatkan ini didapatkan orang lain. Mm-hmm. Kita bisa memilih untuk menghindarin berita-berita buruk yang sedang terjadi, sedangkan orang yang mengalaminya tidak mendapatkan pilihan tersebut.
0: Benar juga sih ya.
1: Kalau istilah zaman sekarang itu near empathy. Kita tidak memahami orang lain, kita tidak memahami apa yang terjadi pada orang lain.
0: Benar banget sih, jangan sampai kita jadi orang yang near empathy ya. Tapi Ilham, ada gak sih tips dari kamu untuk menumbuhkan rasa empathy itu?
1: Hal paling sederhana yang bisa kita semua lakukan sebenarnya ya, yaitu dengar atau mendengarkan. Mm-hmm. Faktanya di dalam bahasa Inggris sendiri terdapat dua kata yang menjelaskan hal ini, yaitu hear dan listen.
0: Oh.
1: Hear sendiri cuma sebatas indera telinga kita aja. Mm-hmm. Oh, kedengaran. Oh, gue dengar nih. Tuh, aku dengar. Tapi listen, kita mendengarkan. Kita menggunakan telinga kita sekaligus hati, sekaligus pikiran, sehingga ada proses yang kita lakukan. Nggak cuma lewat aja, nggak cuma sekilas dengar aja. Selanjutnya ada menerima. Menerima bahwa hal ini benar-benar terjadi, berita ini benar adanya. Dan menerima di luar sana banyak loh orang-orang yang berdampak langsung dan tidak mempunyai pilihan untuk menjauhkan diri mereka dari berita-berita tersebut.
0: Dan kalau gitu Ilham ya, mungkin itu yang bisa kita lakuin ya untuk meningkatkan empati. Dan kamu sendiri Ilham, ada gak sih pesan untuk teman Pro2 agar dapat menerapkan rasa peduli dengan kondisi negara ini, tapi dengan kecerdasan emosional yang baik juga gitu?
1: Pesanku buat teman-teman Pro2, kita gak apa-apa kok untuk mengutamakan kesehatan mental kita. Tapi bukan berarti hal tersebut menjadikan alasan bagi kita untuk tidak peduli. Tidak peduli bahwa berita ini benar adanya. Tidak peduli bahwa orang di luar sana mengalami kesulitan untuk kebutuhan pokok mereka sendiri. Boro-boro untuk memikirkan kesehatan mental. Oke, mungkin ini menjadi beban pikiran kita sehingga kita menjadi sedih ya. Tapi dengan kita berempati, kita dapat membantu mereka.
0: Betul banget sih ya.
1: Contohnya seperti memberikan donasi atau bantuan materi. Di dunia yang serba canggih ini, aku rasa sangat mudah bagi kita untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Dan jarak bukan menjadi sebuah masalah.
0: I see.
1: Tapi aku tidak mempunyai cukup uang, tapi aku tidak mempunyai kemampuan untuk membantu orang lain. Itu bukan menjadi sebuah masalah ya. Kita sebagai netizen, sebagai orang yang mendapatkan berita tersebut, dan sadar bahwa berita ini benar adanya, hal paling sederhana yang dapat kita lakukan yaitu membagikan ulang. Agar orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Orang di luar sana yang mungkin mampu, mempunyai kemampuan atau kelebihan, dengan postingan ulang kalian, mereka dapat membantu orang-orang yang berdampak langsung. Itu hal paling sederhana yang dapat kita lakukan. Dan sebagai penutup, yang dapat ku sampaikan ke teman-teman Pro2 adalah ketenangan itu bukan terhindar dari sebuah masalah, tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi dan menerima masalah tersebut.
0: Oke, terima kasih Ilham yang udah sharing bareng sama teman Pro2 di Sepada Kita Indonesia hari ini. Ya, semoga aja nanti teman Pro2 bisa menerapkan mindfulness bersamaan dengan empatinya itu tadi ya untuk kondisi negara ini, dan semakin cinta juga dengan negara kita Indonesia. Dan yang pasti jadilah teman Pro2 yang selalu cerdas dan generasi yang peduli akan sekitar. Dan teman Pro2 masih bareng sama Divya di Sepada hari ini di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau memang teman terbaik kamu. Syarina Munaf menikmati hariku. Semoga aja kamu juga bisa menikmati hari-harimu di hari Senin ini, apalagi ya yang kayaknya berat banget. Semoga aja ada kemudahan-kemudahan di hari-hari kamu hari ini, Tom Pro 2 ya. Dan makasih banyak juga untuk kamu yang udah bergabung hari ini di Spada Pro 2 Palembang. Divi harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Tapi gak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih untuk kamu yang udah gabung. Terima kasih dari Jalan Radio nomor 24 di Via Pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini karena sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong museum di Indonesia untuk memperkuat digitalisasi inventaris koleksi bersejarah. Langkah ini dinilai penting agar asal-usul dan perjalanan benda budaya bisa lebih mudah ditelusuri. Hal ini juga disampaikan setelah Fadli menunjungi museum di Jenewa, Swiss, Teman Pro 2 pada 17 September 2026. Ia juga menilai bahwa digitalisasi inventaris histori museum tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan koleksi di Indonesia. Menurut Fadil juga, dokumentasi digital dapat mendukung riset, perawatan, dan juga perlindungan koleksi di museum. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, FFI 2026 menerapkan proses kurasi film dalam dua tahap dengan menekankan kepakaran dari insan perfilman. Ketua FFI 2026 Aryo Bayu mengatakan bahwa tahap awal melibatkan 3 orang berpengalaman untuk menyusun longlist sebelum diseleksi bersama asosiasi profesi. Dari proses tersebut juga, FFI 2026 telah menetapkan 15 film sebagai shortlist, dan selanjutnya film-film tersebut juga akan masuk tahap nominasi melalui voting yang melibatkan Akademi Citra dan juga Asosiasi Profesi. 5 besar nominasi FFI 2026 juga dijadwalkan akan diumumkan pada bulan depan. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Seniman Muda Indonesia Rajata Hakim menggelar pameran tunggal perdananya bertajuk Terlihat Terasa. Pameran ini juga menghadirkan potret 150 orang asing untuk mengeksplorasi persepsi dan ingatan dan juga memori kolektif. Sebanyak 63 potret ditampilkan di Artsphere Gallery Jakarta Selatan hingga 27 September 2026. Rajata menggunakan cat akrilik pada kertas kalikir untuk menunjukkan bahwa wajah tidak selalu mampu menjelaskan identitas seseorang secara utuh. Pameran ini juga dilengkapi oleh rekaman suara berpartisipan yang mendeskripsikan diri secara anonim. Melalui karya tersebut, Rajata juga mengajak pengunjung untuk mempertanyakan apakah yang dilihat itu benar-benar seseorang atau hanya interpretasi diri pengamat. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kabar jam bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Hai hai hai, selamat siang teman Perdua. Udah hari Senin aja lagi ya teman Perdua. Yang pastinya kalau hari Senin nih emang jadi hari yang malesin banget ya gak sih? Pastinya males banget untuk kamu semua. Apalagi kalau kamu yang Seninnya tuh sibuk banget ya teman Perdua. Mungkin ada yang sibuk ngejar deadline, sibuk nyelesain tugas-tugas kemarin yang belum selesai, sibuk mikirin hari ini makan siang apa. Aduh. Pokoknya berbagai kesibukan ada banget teman Perdua kalau di hari Senin ya. Gak apa-apa deh teman Perdua ya, meskipun kamu sibuk tapi tetap harus chill dong teman Perdua ya kan. Pastinya chill kamu bakalan ditemenin sama Santai Siang bareng Naura sampai jam 3 sore nanti teman Perdua. Kita bakalan seru-seruan bareng karena selanjutnya di jam 10 sampai jam 12 ini pastinya aku bakalan nemenin kamu sama lagu-lagu yang hits banget di Perdua Hitlist. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, pastinya boleh banget langsung request aja di 0816 110916 atau juga ke aplikasi RRI Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Selain di Produa Hitlist nanti sama Produa ya, di selanjutnya juga di jam 12 sampai jam 1 aku bakalan bawain informasi seputar dunia kuliner dan juga UMKM. Terus lanjut juga di 1 jam 2 aku bakal ngomongin seputar dunia olahraga, dan juga nanti lanjut lagi 2 sampai 3 bakalan balik lagi ke informasi seputar dunia entertainment. Pastinya bakalan seru seruan bareng teman Perdua. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira info-info apa aja yang bakalan aku bagiin untuk kamu, jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Perdua Palembang, teman terbaik kamu.

0: muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Duh, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah, Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.

91.6 FM, Prodo Palembang, teman terbaik kamu. NPD dengan Lupain Aku Please. Emang kalau dengerin lagu NPD tuh bawaannya ikutan NPD ya teman Prodo. Rasanya tuh jadi kayak ikutan confident aja. Emang keren banget sih NPD teman Prodo ya, grup yang awalnya emang terbentuknya tuh bukan gara-gara mereka sama-sama suka nyanyi atau passion dengan dunia musik gitu teman Prodo ya. Malahan awalnya tuh terbentuk gara-gara mereka ya joking around aja, gara-gara sok ganteng gitu teman Prodo. Akhirnya ya terbentuklah NPD ini. Karena lagu pertama mereka tuh kan Sempurnanya Aku ya kan, yang awalnya tuh emang dibawatnya tuh gak sengaja banget teman Prodo. Bener-bener yang random aja di one spot gitu, tiba-tiba terbentuklah Sempurnanya Aku, yang kemudian lagu tersebut tuh apa ya, earworm banget yang bikin semua orang tuh jadi ikutan nyanyi. Yang akhirnya para member NPD ini nih, ya udah deh kita rilis deh lagunya, tahu-taunya sukses besar gitu teman Prodo. Wah wah wah. Emang kalau ngomongin musik-musik sekarang, apalagi di dunia yang sekarang sosial medianya tuh udah super duper maju banget teman Prodo ya. Kayaknya tuh artis-artis baru, apalagi orang-orang yang emang suka banget sama dunia musik gitu teman Prodo ya. Ini nih emang jadi salah satu kesempatan besar banget. Kayak NPD tadi yang enggak sengaja ngerilis musik, taunya musiknya disukain banyak orang dan akhirnya sukses besar teman Prodo. Sekarang bahkan bisa tur loh. Walaupun turnya masih ya se-Indonesia, gak apa-apa, keren banget gitu teman Prodo ya. Jadi emang kalau ngomongin media sosial sekarang teman Prodo, ini tuh jadi salah satu tempat dimana Gen Z ataupun milenial ya bisa cari lagu-lagu baru, referensi-referensi lagu-lagu lama, bahkan juga bisa muncul teman Prodo yang bisa nambahin playlist kamu. Dan pastinya nih teman Prodo ya, kalau ngomongin tentang playlist sekarang gitu teman Prodo, kayaknya anak-anak Gen Z juga gak cuman fokus ke playlistnya ya artis-artis baru yang rilis musik aja, tapi juga artis-artis lama gitu teman Prodo. Kayak dulu tuh salah satunya Katy Perry ya teman Prodo, lagu dia The One That Got Away tuh sempet viral lagi gitu teman Prodo di sosial media, karena soundnya tuh digunakan untuk konten-konten sosial media gitu. Bahkan ya banyak juga lagu-lagu Indonesia yang ikutan viral gitu teman Prodo, kayak lagu-lagunya Titu gitu kan, juga Sela on Seven, itu sering banget dipakai anak-anak muda untuk jadi sound kayak outfit check, terus tren-tren gitu teman Prodo yang bikin lagunya tuh jadi booming lagi meskipun para Gen Z ini sebenarnya nggak tahu sama mereka ini siapa gitu teman Prodo. Menarik ya teman Prodo. Bahkan nih banyak banget juga nih lagu-lagu yang masuk ke Billboard 200 itu tuh semuanya masuk gara-gara sempat viral di sosial media dulu sebelum masuk di platform-platform digital lainnya gitu teman Prodo. Keren banget ya. Jadi emang kalau ngomongin sosial media sekarang tuh bisa ngebantu banget untuk para artis-artis yang pengen ngerilis lagu-lagunya gitu teman Prodo, supaya lagunya viral gitu kan. Jadi untuk kamu artis-artis baru yang mungkin sekarang tuh pengen banget berkarya tapi masih ragu-ragu gitu sama diri kamu sendiri, kayaknya sekarang nih waktu yang tepat banget teman Prodo untuk kamu ngerilis musik kamu ya. Be confident aja, pokoknya jelek bagus itu urusan nanti teman Prodo. Pokoknya buat dulu aja karya kamu teman Prodo, pamerin di sosial media, siapa tahu kan tiba-tiba viral. Nah itu dia kesempatan emas banget tuh teman Prodo. So teman Prodo kalau gitu ya, good luck untuk kamu semua yang emang pengen bermusik dan serius di dunia musik ya. Semoga selalu beruntung untuk kamu semua teman Prodo. Gak cuma beruntung, pastinya juga ya tetap semangat terus ya, karena emang industri musik sekarang tuh makin jor-joran banget ya persaingannya juga. So kalau gitu aku pengen ngidupin juga lagu untuk kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi bete ya teman Prodo, gara-gara siang hari ini udah dimarahin bos kamu atau bete karena tugas kamu banyak banget teman Prodo. Ya udah deh, biar kita semangat, aku bakal ngidupin lagu satu ini. This is Nikila dengan MMG.

0: mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Big dari Big Bang, teman Pro 2 ya, yang emang lagu satu ini tuh dirilis sama Big Bang untuk merayakan 20th anniversary mereka juga, teman Pro 2. Wow, berarti nih Big Bang udah nemenin kamu semua ya VIP teman Pro 2 20 tahun. Bayangin teman Pro 2, dari kamu bocil kali ya. Dari kamu puber gitu teman Pro 2 sampai akhirnya mungkin sekarang kamu udah punya anak, udah punya cucu, gak mungkin ya. Pokoknya Big Bang tuh udah nemenin perjalanan hidup kamu banget sama Pro 2 pastinya ya. Jadi kalau sama Big Bang ini kayaknya bukan sekedar boy band lagi, alias udah kayak keluarga sendiri, ya gak sih teman Pro 2? Keren banget ya. Tapi ini kalau ngomongin Big Bang teman Pro 2, mereka ini emang rencananya bakalan konser di Indonesia juga nanti di tahun 2027, tepatnya di 16 Januari ya teman Pro 2. Dan emang nih tiketnya udah sold out, tapi teman Pro 2 tenang aja untuk kamu yang kemarin gak dapet tiketnya, karena nih dari pihak promotor tuh baru aja nambahin satu hari lagi untuk konser Big Bang nanti. Wow, yay yay yay. Happy dong yang VIP teman Pro 2, congratulations ya. Jadi rencananya nih Big Bang bakalan nambah satu hari lagi nanti konsernya di tanggal 17 Januari 2027 teman Pro 2. Dan kalau dari testimoni teman-teman aku yang sudah nonton Big Bang nih, nah konsernya Big Bang ini jadi salah satu konser yang paling seru banget teman Pro 2. Jadi meskipun mereka nih udah gak muda lagi teman Pro 2 ya, tapi energinya wah 100 deh untuk Big Bang teman Pro 2, keren banget. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang suka banget sama Big Bang, jangan sampai kelewatan konsernya teman Pro 2 ya, karena hari ini di tanggal 21 ini ya, ini pre-sale-nya bakalan dibuka. Jadi kamu harus war dengan semangat teman Pro 2 ya. Kayaknya nih udah dibuka dari jam 10 tadi teman Pro 2. Nah jadi semoga kamu yang dari tadi udah manteng ingin websitenya bisa dapat tiketnya teman Pro 2 ya. Semangat semangat semangat. Tapi tenang aja kalau misalnya hari ini kamu gak dapat, itu masih dibuka lagi untuk warnya teman Pro 2 di tanggal 22 sama 23 juga. Nanti bisa kamu ikutin teman Pro 2. Pastinya doa aku mengiringin supaya kamu bisa bernafas di ruang yang sama dengan member-member Big Bang ini. So teman Pro 2, good luck ya. Semoga berhasil dapetin

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Shallow dari Lady Gaga featuring Bradley Cooper, teman Pro 2 yang emang lagu satu ini nih jadi soundtrack untuk film Star Is Born ya, yang rilis di beberapa tahun lalu dan sukses banget teman Pro 2, jadi acting debutnya Lady Gaga juga tuh. Dan emang nih kalau aku baca-baca teman Pro 2 ya, waktu Lady Gaga meranin Ellie di film satu ini, dia tuh sampai bener-bener memerankan si karakternya tuh sampai kebawa di dunia nyata teman Pro 2. Bahkan katanya dia tuh susah banget ngehapus identitas si Ellie ini saat selesai meranin karakternya di A Star Is Born. Jadi emang sedalam itu ia mendalami karakternya gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya bukan cuma Lady Gaga aja nih teman Pro 2 yang emang serius banget mendalamin karakternya kalau main film teman Pro 2. Salah satunya ini juga aktor dan musisi asal Indonesia Raffi Sudirman teman Pro 2 yang kali ini bakalan acting lagi untuk film biopik Jamin Setia Selamanya teman Pro 2. Dan di sini dia bakalan meranin karakter yang namanya Jamin Ginting teman Pro 2 ya. Jadi untuk meranin karakter satu ini Raffi Sudirman tuh sampai latihan fisik yang gila-gilaan banget teman Pro 2 karena dia pingin jaga bentuk tubuhnya juga. Selain itu dia juga menggunakan latihan menggunakan senjata gitu teman Pro 2. Bahkan yang paling gongnya dia tuh sampai nulis ya buku tentang Jamin Ginting ini. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Seserius itu teman Pro 2 ya. Katanya dia tuh nulis buku ini nih dengan tujuan biar lebih mendalamin karakternya lagi dan tahu kira-kira tuh emang karakternya tuh gimana sih orangnya gitu teman Pro 2. Wah, ini mah serius banget teman Pro 2. Jadi katanya kalau ditanya sampai berapa halaman sih ditulisnya? Dari Raffi sendiri dia tuh sampai gak ngitung berapa halaman yang dia tulis, tapi ya pastinya nunjukin katanya sampai pakai jari dia gitu teman Pro 2 untuk ketebalan bukunya, dan itu tuh lumayan tebel banget. Keren banget si Raffi Sudirman ya. Emang nih kalau musisi tuh meranin apa aja gitu ya, mereka tuh bener-bener serius banget teman Pro 2. Keren. Ikutan kagum ya teman Pro 2. Ya udah deh, kalau kamu penasaran sama filmnya juga dan aktingnya Raffi Sudirman teman Pro 2, nanti kamu bisa nonton filmnya itu di tanggal 1 Oktober nanti ya. Judulnya jangan lupa Jamin Setia Selamanya teman Pro 2. Ini seru banget karena ceritanya tuh bakalan ngisahin tentang dedikasi pahlawan nasional legend TNI Jamin Ginting juga teman Pro 2 ya. Dia tuh memang seorang pemuda asal Tanah Karo yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga. Jadi pastinya bakalan bikin kamu jadi apa ya, patriotis saat nonton film ini juga gitu teman Pro 2. Keren ya. Ya udah deh, selagi nungguin filmnya nanti rilis di Oktober nanti teman Pro 2, kita dengerin dulu deh lagunya Raffi Sudirman, This Is Senyum Senyum.

0: gitu loh, Lela. Cinta.
1: Iya, cinta.
0: Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, so good dari Jenny Aiko featuring Kendrick Lamar, teman Produ 2 yang emang jadi rilisan terbaru dari Jenny Aiko untuk album terbarunya juga yang judulnya Westside Whimsy, teman Produ 2 yang baru aja berhasil menduduki posisi pertama di Billboard 200 untuk pertama kalinya lewat album satu ini yang berhasil terjual 74.000 unit album. Wow, keren banget. Jadi album satu ini ya, teman Produ 2 menjadi album R&B perempuan pertama juga yang memimpin Billboard 200 pada tahun 2026 ini, di mana kemarin tuh sempat terakhir SZA, teman Produ 2 ya, di tahun 2025. Jadi udah cukup lama juga ya, teman Produ 2. Karena kayaknya di tahun-tahun ini banyak banget album-album lain kayak Country ya dari Ella Langley juga yang menduduki posisi nomor satunya cukup lama gitu, teman Produ 2. Dan kali ini finally R&B kembali lagi ya, teman Produ 2, keren banget dengan Jenny Aiko ya. Dan pencapaian ini juga menjadi album keenamnya Jenny Aiko juga, teman Produ 2, yang masuk 10 besar dari Billboard 200. Setelah sebelumnya Cilambo itu mencapai posisi nomor 2 pada tahun 2020 yang jadi album terakhirnya dari Jenny Aiko juga tuh. Kalau kamu sendiri gimana nih, teman Produ 2? Dari album kali ini lagu mana yang jadi lagu favorit kamu, karena banyak banget rilisan terbarunya juga dan kolaborasinya juga keren-keren banget, teman Produ 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu di album barunya Jenny Aiko, kamu udah bisa dengerin full di All Your Favorite DSP ya, teman Produ 2. Dan untuk kamu juga yang kepo-kepo tentang Jenny Aiko lainnya, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

95.6 FM, Prodo Palembang, teman terbaik kamu, Caca-Caca dari Bruno Mars 92 ya, yang emang jadi requestan dari Kesa. Thank you Kesa, dari request di Prodo 2, kata dia lagi suka banget dengerin lagu satu ini ya, bahkan katanya sering banget buat challenge lagu ini. Iya. Emang challenge-nya seru banget sama Prodo 2 ya, apalagi kalau kamu punya pasangan tuh. Ini jadi salah satu challenge yang kayaknya wajib banget kamu lakuin sama pasangan kamu, ya enggak? Nah. Sama teman Prodo 2 ya, untuk kamu juga yang pengen request-request lagu favorit kamu di siang hari ini, boleh banget teman Prodo 2, karena aku pastinya bakalan nemenin kamu masih sampai jam 3 nanti. Jadi langsung aja hit our WhatsApp di 0816-110916 atau juga di aplikasi kita di RRI Digital teman Prodo 2. Atau juga kamu mau komen di Instagram kita, boleh juga teman Prodo 2 ya, di RRI Prodo 2 Palembang. So teman Prodo 2, ini lagu selanjutnya juga requestan dari teman Prodo 2, dari 0896-3751 sekian-sekian teman Prodo 2 yang, waduh, ada pesannya nih teman Prodo 2. Katanya, "Kak, kamu emang mirip lempeng bumi ya, geser dikit langsung mengguncang hatiku, WKWKWK." Waduh, digombalin siang-siang ya teman Prodo 2. Thank you so much ya, udah request di Prodo 2 Palembang. Katanya mau dengerin lagunya 100 Hidup Lagi dari Medra. Oke deh, langsung aja puterin setelah ini ya. Thank you so much udah request. Dan jangan lupa untuk kamu juga yang pengen request, langsung aja hit our WhatsApp.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, siang-siang kayak gini pastinya jadi jam sibuk banget ya teman Pro 2. Tapi sesibuk-sibuknya jangan sampai tinggalin sholat ya teman Pro 2. Karena selanjutnya kamu bakalan dengerin beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah lewat jam 12 ya. Pastinya ini jadi momen kamu untuk cari makan siang apa ya hari ini. Pastinya kalau makan siang nih emang jadi perdebatan banget teman Pro 2 ya. Bingung ya makan siangnya apa gitu. Tapi paling enak nih gak usah mikir lagi kalau makan siangnya udah bawa dari rumah alias bawa bekal sendiri teman Pro 2. Siapa yang di sini rajin banget bawa bekal? Nah, ada di sini. Emang tiap hari kalau gak bawa bekal gak enak ya? Jadi emang wajib banget bawa bekal teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, mungkin untuk kamu yang jarang banget bawa bekal, terus tuh pengen sebenarnya bawa bekal, ada banget teman Pro 2 cara sederhana yang bisa kamu lakuin supaya ya pagi-pagi kamu tuh tinggal bawa aja bekalnya, gak usah ribet-ribet lagi masak-masak di pagi hari. Caranya tuh mudah banget, yaitu dengan melakukan meal preparation teman Pro 2 ya. Jadi tuh meal preparation ini adalah tahapan dimana kamu udah masak bahan makanan kamu di malam hari atau di hari sebelumnya teman Pro 2, dan kamu buat per porsi. Jadi misalnya kamu masak ayam goreng gitu, kamu buatnya tuh banyak sekali banyak itu teman Pro 2. Jadi sisanya bisa kamu bawa untuk besok, jadi tinggal paginya tuh digoreng aja, atau malamnya kamu udah marinasi gitu teman Pro 2 ya. Jadi gak repot-repot lagi. Nah, jadi ya teman Pro 2, selain ngehemat waktu, hal-hal dengan meal preparation itu juga bisa ngebuat kamu hemat juga. Karena kan sekali buat masaknya tuh banyak ya kan. Jadi bisa tuh hemat-hemat pengeluaran kamu juga di bulan ini tuh teman Pro 2. Seru kan? Jadi kayaknya untuk kamu yang pengen bisa bawa bekal, dimulai dulu aja teman Pro 2. Ya, awalnya memang berat ya pastinya. Tapi lama-lama kalau udah kebiasaan ya biasa aja. Atau juga nih kalau kamu pengen bawa bekal, bisa juga mulai dari menu yang simple-simple aja gitu, kayak misalnya telur sama nasi aja. Gak usah yang lebay-lebay dulu teman Pro 2, juga gak usah sok-sok berkreasi yang luar biasa ya. Yang ada habis aja waktu kamu untuk buat bekalnya gitu. Tapi kalau memang kamu seneng ya gak apa-apa juga sih teman Pro 2, tapi jangan terlalu menghabiskan waktu juga di pagi hari kamu. So teman Pro 2, kalau kamu pengen pamerin bekal-bekal kreatif kamu ya, boleh deh teman Pro 2, aku pengen lihat karya-karya kamu di WhatsApp kita di 0816 1109 16.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: marah datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kayaknya kurangin makan deh. Nah, udah kayak gitu semua omongannya teman pro 2 ya. Karena udah mikirin tentang kesehatan tubuh gitu teman pro 2. Kalau udah dewasa pastinya penyakit-penyakit juga lebih mudah kena ke kita ya teman pro 2. Jadi emang penting banget jaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat juga teman pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin sekarang lagi mencoba untuk punya lifestyle yang lebih sehat gitu teman pro 2 ya, dengan cara mungkin makan salad gitu beberapa hari ini, tapi mulai kayak aduh boring banget makan salad, gak enak sayur. Aduh teman pro 2, itu bukan salah saladnya ya. Itu salah kamu yang gak bisa ngolah saladnya dengan baik dan benar teman pro 2. Sebenarnya salad itu jadi salah satu hidangan yang enak banget teman pro 2. Cuman emang kayaknya kalau di Indonesia itu emang gak terlalu umum kayak gitu teman pro 2. Jadi cara penyajiannya tuh biasanya ya gitu-gitu aja. Nah, jadi teman pro 2 ya, kalau kamu yang udah mau mulai memasuki dunia persalatan gitu, ada banyak banget jenis-jenis salad yang bisa kamu cobain teman pro 2 ya. Jadi salad itu tuh sebenarnya bukan cuman makanan sayur-sayur-sayur aja, tapi juga bisa kamu campur dengan protein-protein yang pastinya menunjang kesehatan kamu juga gitu teman pro 2. Atau kalau nggak pengen protein yang terlalu berat gitu teman pro 2, kamu sukanya misalnya kayak sayur gitu ya, sayur-sayur yang lebih kompleks lagi, bisa banget kamu campur kayak kacang-kacangan gitu teman pro 2 ya. Terus bisa juga pakai yang namanya pasta gitu. Nah, ini juga jadi salah satu salad yang terkenal banget di Italia teman pro 2 ya. Nah, yang kunci dari salad juga teman pro 2 itu bukan cuma sayur yang segar aja, protein yang lengkap, tapi juga dressing teman pro 2. Nah, dressing itu apa sih kak? Jadi dressing itu adalah saus yang bisa kamu padupadankan dengan salad yang kamu makan gitu teman pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin dressing itu tuh banyak banget jenis dressing teman pro 2. Ada yang namanya oil based dressing, ada yang namanya cheese based dressing, ada yang namanya creamy based dressing. Jadi banyak banget tipe-tipe dressing yang bisa kamu sesuaikan dengan selera kamu. Misalnya kamu lebih suka sesuatu yang creamy gitu teman pro 2, kamu bisa coba base-nya kayak misalnya ranch gitu, cocok banget sama salad juga. Atau juga kamu bisa cobain pakai yogurt teman pro 2, itu lebih creamy tapi masih dapat acidity-nya juga. Atau nih yang paling umum nih, kalau misalnya suka yang agak asin-asin teman pro 2, kamu bisa cobain yang namanya Caesar salad teman pro 2. Itu biasanya base-nya juga dari keju parmesan yang teman pro 2, yang dikocok sama telur gitu kan, sampai akhirnya dia jadi creamy. Itu enak banget, cheesy tapi masih sehat gitu teman pro 2 ya. And then kalau kamu sukanya mungkin yang lebih asid, nah ini cocok banget juga dressingnya tuh pakai oil base teman pro 2. Jadi kalau dressingnya oil base itu biasanya vinaigrette ya teman pro 2, bisa kamu campur pakai olive oil, dicampur dengan cuka, dicampur juga dengan garam, oregano, madu gitu teman pro 2 ya. Atau pakai keju juga gak apa-apa gitu teman pro 2. Jadi disesuaikan aja sama selera kamu. Jadi kalau kamu mau makan salad, sekarang tuh jangan terlalu kaku banget teman pro 2. Salad tuh harus sayur, misalnya dressingnya dressing instan. Nah itu tuh yang bikin tambah gak sehat juga teman pro 2 ya. Jadi bisa kamu sesuaikan resep-resepnya, juga banyak banget sekarang berseliweran di sosial media juga. Kalau kamu pengen adventure salad taste ya teman pro 2, pastinya bakalan enak banget dan pasti sehat. So semangat teman pro 2 journey sehatnya ya, semoga sehat-sehat terus sampai ya sampai umur kamu panjang deh. Dan untuk kamu juga teman pro 2 yang mungkin penasaran sama jenis-jenis salad yang ada tuh emang salad apa aja sih kak, nah kamu bisa banget mampir langsung aja ke laman resmi rri.co.id untuk baca laman selengkapnya.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Laut Yang Tenang dari Bernadia, teman Pro 2 yang emang lagu satu ini dibuat sama Bernadia ya. Pas dia tuh lagi galau-galaunya banget, teman Pro 2 ya. Pas dulu tuh kan sukses banget album dia, teman Pro 2 ya kan. Jadi dia tuh benar-benar galau banget karena dia ngerasa hidup dia lagi tenang-tenangnya banget pas di era itu. Saking dia tenangnya gitu, teman Pro 2, sampai dia tuh khawatir apakah ketenangan ini nih bakalan ngebawa bencana nantinya. Makanya dia nulis Laut Yang Tenang ini, teman Pro 2. Wah, wah, wah. Emang kalau musisi tuh ada aja inspirasinya ya, teman Pro 2. Dan keren banget Laut Yang Tenang, judulnya juga keren banget tuh. Dan teman Pro 2 ya, kalau ngomongin Laut Yang Tenang, kayaknya sih ketenangan itu tuh dibutuhkan banget kalau untuk para atlet ya gak sih? Kalau untuk Bernadia sebagai musisi mungkin kayak, aduh berat banget nih Laut Yang Tenang nih, terlalu tenang nih dunia. Tapi kalau untuk musisi, ketenangan itu one of the apa ya, perk banget teman Pro 2 ya untuk para atlet ya. Kenapa? Karena tuh atlet-atlet tuh perlu banget yang namanya ketenangan diri, apalagi kalau mau fokus ikut perlombaan, teman Pro 2 ya. Karena itu tuh menjadi ajang yang penting banget, apalagi untuk mereka pengen meraih medali tuh. Jadi perlu banget ketenangan dan konsentrasi ya, supaya mereka bisa meraih gemilangnya nanti, teman Pro 2. Keren ya. Apalagi ini atlet-atlet kita emang sekarang lagi berkompetisi di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, yang mereka tuh lagi berjuang banget untuk mengharumkan nama Indonesia, teman Pro 2. Keren banget, kita doakan selalu ya. Pastinya juga setelah ini aku pengen bawain berita-berita yang keren-keren banget untuk kamu dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran kira-kira bakalan ngebawain apa ya, tentang siapa nih yang bakalan seru banget di Asian Games nanti, teman Pro 2. Kalau kamu kepo-kepo-kepo, jangan kemana-mana ya, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu birthday dari Fauzia, teman Pro 2. Yang emang kalau ngomongin soal birthday ya teman Pro 2, itu tuh emang surprise-nya banyak banget ya. Apalagi nih surprise dari salah satu atlet kita teman Pro 2 yang baru aja ulang tahun seminggu sebelum dia mendapatkan medali perunggu teman Pro 2. Wow, luar biasa banget. Jadi medali perunggu untuk kategori karate teman Pro 2 ya dimenangkan oleh Laika Alhumeria Lubis teman Pro 2 di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang pertandingannya berlangsung di hari Minggu kemarin teman Pro 2. Dan selain menjadi atlet yang mendapatkan perunggu ya teman Pro 2, si Laika ini juga berhasil menjadi debutan pertama dia juga untuk mendapatkan perunggu ini teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi di ulang tahun dia yang genap 22 tahun ini, medali ini dipersembahkan dia juga untuk orang-orang tersayang dia teman Pro 2. Dan dia merasa sangat-sangat bersyukur banget bisa mendapat pencapaian satu ini teman Pro 2. Dan dia bilang juga kalau pencapaian tersebut tuh tetap berasa seperti hadiah yang datang tepat waktu banget untuk dia teman Pro 2. Apalagi bagi dia perunggu Asian Games ini bukan sekedar medali teman Pro 2. Ada perjalanan panjang, latihan yang tak kenal lelah, dan berbagai pengorbanan yang dilakukan juga demi mendapatkan medali satu ini teman Pro 2. Selain itu, dia bilang juga dukungan dari keluarga yang terus mengiringi dia sejak dia memilih karate sebagai bagian dari hidupnya itu turut menjadi motivasi tersendiri untuk dia juga bisa menang perunggu di Asian Games kali ini. Wow, keren banget ya Laika. Congratulations, pastinya bangga banget juga sama Laika. Semoga nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa mendapatkan emas juga ya Laika. So, teman Pro 2, untuk kamu yang juga pengen dukung teman-teman yang lagi berjuang di Asian Games, kamu bisa nonton langsung ya Asian Games ini di TVRI teman Pro 2 pastinya tuh. Dan juga kamu bisa baca semua prestasi-prestasi teman-teman kita di Asian Games di laman resmi rri.co.id.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bareng Naura di Santai Siang teman Pro 2. Tadi udah kita bahas tentang Laika yang dapat kado spesial ya teman Pro 2, perunggu di Asian Games. Kali ini ya, ini juga spesial banget dari atlet wushu kita teman Pro 2, Eugenia Diva Widodo, yang juga berhasil menyumbangkan medali perunggu dari nomor cengkuan pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan pertandingannya si Eugene ini berlangsung di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Senin hari ini teman Pro 2 ya, di mana Eugene meraih perunggu setelah meraih total nilai 9.706. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi dari Eugene sendiri dia mengaku puas banget atas pencapaian dia ini teman Pro 2, karena perunggu yang dia dapat ini tuh merupakan hasil latihan dia selama ini. Jadi emang hasil dari kerja keras dia teman Pro 2 ya. Jadi emang benar kata orang-orang nih, kalau kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil teman Pro 2. Buktinya kayak Eugene berhasil mencapai perunggu ya teman Pro 2, keren banget ya. Jadi meskipun nih kalau misalnya Indonesia kan harapannya memang emas teman Pro 2, tapi dari kontingen Indonesia sendiri mereka tetap mengapresiasi Eugene kok teman Pro 2. Bahkan dari

juga ya teman pro 2, nggak cuma dari wushu dan karate aja. Kita doakan teman pro 2 ya, semoga sukses terus untuk atlet-atlet kita yang lagi berjuang di Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, remaja dari High Five, teman Produa. Yang emang kalau masa-masa remaja tuh jadi masa yang indah banget ya. Kayak lagu High Five tadi, teman Produa ya, penuh dengan jatuh cintanya. Penuh dengan santainya juga ya, teman Produa, kalau masa remaja. Tapi teman Produa, kalau ngomong masa remaja, kira-kira ada gak sih film-film yang pastinya menyertain masa-masa tumbuh remaja kamu gitu, teman Produa, dan jadi core memory banget untuk kamu? Nah, kalau aku sendiri ada tuh, teman Produa, yaitu Harry Potter. Nah, emang Harry Potter ini nemenin banget masa-masa pertumbuhan aku ya. Makanya tuh, teman Produa, waktu HBO ngumumin bakalan ngerilis serial baru untuk Harry Potter ini, aku excited banget. Pastinya banyak juga Pottermore di luar sana yang ikutan seneng banget sama Produa sama serial satu ini yang katanya bakalan bener-bener ngadopsi dari seluruh bukunya Harry Potter gitu. Apalagi kan bentuknya serial sama Produa ya, jadi pastinya detail-detail kecil yang ada di bukunya tuh bakalan masuk juga ke serial satu ini. Wow, seru ya sama Produa. Dan kerennya lagi sama Produa ya, di serial satu ini untuk scoringnya bakalan digarap sama Hans Zimmer, teman Produa, yang gak usah diragukan lagi nih. Apa aja tuh discovery-nya luar biasa semua, teman Produa ya. Mulai dari The Dark Knight, wah keren. Terus apa lagi tuh, Interstellar, teman Produa, Dune, wah pokoknya semua film-film yang keren-keren itu banyaknya digarap sama Hans Zimmer, teman Produa. Jadi pastinya nih, kalau Harry Potter digarap sama Hans Zimmer juga bakalan keren banget, teman Produa. Tapi meskipun dengan discovery Hans Zimmer yang segudang dan udah gak usah diragukan lagi, teman Produa, Hans Zimmer bilang kalau dia tuh masih deg-degan juga nih pengen ngegarap musik untuk Harry Potter ini. Wah, kenapa tuh? Karena menurut Hans Zimmer, si John Williams ya yang dulu buat scoring untuk Harry Potter tuh udah punya identitasnya banget untuk Harry Potter sendiri, teman Produa ya. Yang pastinya kamu juga udah familiar banget sama scoringnya Harry Potter, yaitu dengan tema Hedwig ya, teman Produa. Itu tuh jadi salah satu suara yang di openingnya Harry Potter, kalau kamu dengar itu pasti kamu langsung tahu ini lagi nonton Harry Potter kan. Nah, jadi identitas itu yang ditakutin sama Hans Zimmer sebenarnya, teman Produa. Jadi dia agak-agak pressure juga, tapi dia bilang pastinya dia nggak akan buat sesuatu yang sama kayak yang dibuat sama John Williams. Dia bakalan buat sesuatu yang benar-benar original ya, teman Produa, tapi tetap bakalan bikin kamu kepikiran sama Harry Potter kalau dengerin scoringnya Hans Zimmer juga. Jadi penasaran ya, kira-kira bakalan gimana nih kira-kira karya ini buat sama Hans Zimmer, teman Produa. Aduh, masih lama lagi Harry Potter. Kalau kamu udah kangen banget sama Harry Potter, bisa deh rewatch dulu Harry Potter yang ada ya, teman Produa, di HBO. Tapi untuk serial Harry Potter kali ini nanti bakalan rilisnya di Christmas ya, teman Produa. Jadi sabar-sabar aja, kita tungguin. Dan selagi nungguin serial Harry Potter kali ini bakalan rilis, teman Produa, kita dengerin dulu deh karya Hans Zimmer juga, teman Produa, featuring sama Raye. This is Click Like Symphony.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tahun 2026. Kayaknya tahun superhero banget ya, teman Pro 2. Banyak banget film-film superhero yang seru-seru banget dan lagi diproduksi dan diumumin bakalan tayang nanti di tahun 2027 tuh. Salah satunya ini superhero dari dunia DC, teman Pro 2, yang wah, kemarin tuh sempat sukses banget juga filmnya gitu ya, teman Pro 2, dengan style yang berbeda tapi juga tetap keren banget, apalagi kalau bukan Batman, teman Pro 2 ya. Jadi film Batman ini garapan dari Matt Reeves, itu rencananya bakalan rilis nanti di tahun 2028 juga, teman Pro 2. Dan kemarin banget nih, sang sutradara baru aja ngebagiin foto terbaru dari Robert Pattinson sebagai Batman di film The Batman Part 2 nanti. Wow. Dan rilisan tersebut juga bertepatan dengan perayaan Batman Day, teman Pro 2, di mana foto itu diambil dari lokasi produksi film yang saat ini lagi berlangsung di London, Inggris. Dan rilis juga membagikan fotonya tuh di media sosial dia juga, teman Pro 2 ya. Jadi nih, untuk kamu yang suka banget sama Batman, kayaknya harus excited banget, teman Pro 2, karena ini kelihatannya wah keren banget loh fotonya, masih nuansanya dark-dark memang Batman banget gitu, teman Pro 2 ya, dengan ada kayak awan-awan terus ada kayak sinar di bawahnya, wah bikin nuansanya tuh jadi terasa banget superhero yang misterius gitu, teman Pro 2, keren. Jadi makin penasaran nih kira-kira The Batman Part 2 bakal ngebahas tentang apa gitu, teman Pro 2, karena kalau misalnya dari Matt Reeves sendiri sebelumnya belum ada spilan ya tentang ceritanya si Batman Part 2 ini bakalan ngomongin tentang apa gitu, teman Pro 2. Tapi banyak juga fan yang berspekulasi gitu, kira-kira diambil dari komik yang ini, komik yang itu gitu, teman Pro 2. Tapi kalau dari kamu sendiri ada gak nih spekulasi-spekulasi dari kamu, kira-kira The Batman Part 2 bakalan ceritain tentang apa, teman Pro 2? Boleh deh, kalau kamu ada teori-teori seru dibagiin aja ke WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Still with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Selain film-film keren, teman Pro 2 di tahun 2020 ini banyak juga musisi-musisi keren banget yang datang ke Indonesia ya. Terutama musisi yang dulunya tuh kayaknya, aduh, kayaknya gak mungkin datang ke Indonesia. Tau-taunya datang teman Pro 2 ya. Salah satunya itu adalah Kanye West, teman Pro 2 yang rencananya bakalan konser di Indonesia nanti di tanggal 24 Oktober 2026 ini. Wow, dan menurut sang promotor ya teman Pro 2, konser ini diproyeksikan bakalan mendatangkan lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara dari berbagai negara ke Jakarta. Wah, kenapa tuh? Karena antusias dari pembelian tiket untuk konser Kanye West ini tuh udah tercapai sampai 52,8%, di mana tiket ini dibeli oleh penggemar dari 73 negara. Wah, pantesan nih. Sang promotor bilang enggak cuma dari Jakarta aja yang excited, tapi dari negara-negara lain juga teman Pro 2. Wah, wah, wah, keren banget Kanye West ya. Jadi, memang konser Kanye West kali ini teman Pro 2 bakalan keren banget ya, karena as you know gitu, Kanye West ini menjadi salah satu musisi Amerika Serikat yang punya kreativitas tanpa batas gitu ya. Bahkan teman Pro 2 ya, di konser di Jakarta kali ini Kanye West aja ngebawa dome stage ya, atau global stage 360 derajat yang bakalan diletakkan di tengah-tengah yang emang jadi ikonnya konser Kanye West tuh. Dan teman Pro 2 juga nih, untuk kamu yang kemarin-kemarin mungkin belum dapat tiket-tiket dari Kanye West itu teman Pro 2, ternyata masih banyak banget juga nih beberapa seat yang terbuka untuk kamu beli tiketnya teman Pro 2. Masih ada Super Fan Festival yang terbuka, ada Festival A dan B, ada Cat 1 dan Cat 1B, Cat 2A dan Cat 2B, dan juga Cat 3A dan Cat 3B teman Pro 2. Jadi tinggal kamu pilih aja yang mana sesuai sama kantong kamu ya teman Pro 2. Pastinya nih kalau kamu suka banget sama dunia hip hop, wajib banget dengerin Kanye West ya teman Pro 2. Pasti konsernya bakalan pecah banget. Dan penasaran nih, kira-kira nanti di konsernya kali ini di Jakarta ada surprise apa yang dibawa sama Kanye. Nah, nanti kita tungguin teman Pro 2 pas Kanye nyampe ke Indonesia. So, selagi nungguin Kanye nanti bakalan konser di Oktober ya teman Pro 2, kita dengerin juga deh, ini dia lagu dari album terbarunya Kanye teman Pro 2, This Is Father.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Proy 2 gak kerasa banget, udah mau jam 3 aja ya teman Proy 2, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Ya ampun, aku tuh selalu sedih banget harus berpisah sama kamu semua teman Proy 2 ya. Tapi cukup aku aja yang sedih, kamu jangan sedih teman Proy 2, karena selanjutnya pastinya di Proy 2 Palembang bakalan tetap nemenin kamu di sore ceria nanti bareng Rian Daim. So thank you so much teman Proy 2 yang udah join di WhatsApp kita, di aplikasi RRI Digital. Dan thank you banget untuk kamu yang udah nemenin aku juga di Proy 2 Palembang di Santai Siang. So once again teman Proy 2, thank you. And lastly, dari jarak Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore hari ini bersama Ria. Dari informasi pertama, tim bergu putra dan putri Indonesia memusatkan perhatian pada babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menyelesaikan pertandingan sebelumnya. Fokus tim diarahkan pada persiapan teknis dan strategi menghadapi lawan di fase perebutan medali. Tim putra Indonesia berstatus unggulan pertama mendapat bayi pada babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga Malaysia melawan Mongolia di perempat final. Sementara itu, tim putri Indonesia harus melewati babak 16 besar menghadapi Mongolia sebelum berpeluang bertemu Chinese Taipei di perempat final. Kabid Pembinaan dan Prestasi Pelatnas Eng Hian meminta para atlet menjaga kondisi teknis dan juga non-teknis serta tetap fokus pada persiapan yang telah dilakukan. Dari informasi selanjutnya, teman Pro 2, konser Big Bang di Jakarta akan digelar pada 7 November 2026. Sebagai bagian dari rangkaian tur mereka, penggemar dapat membeli tiket melalui dua tahap penjualan, yakni pre-sale dan juga general sale. Penjualan pre-sale ditujukan bagi penggemar yang memenuhi ketentuan pembelian lebih awal, sedangkan general sale dibuka untuk masyarakat umum. Calon penonton perlu memperhatikan jadwal, kategori tiket, harga, serta ketentuan pembelian sebelum melakukan transaksi. Dan informasi terakhir teman Pro 2, harga tiket konser Ed Sheeran di Philadelphia dilaporkan turun hampir 50% di pasar sekunder setelah kontroversi yang melibatkan Matt Damon dan sejumlah musisi pendukung. Harga tiket termurah turun dari sekitar $100 menjadi $51, sementara di platform lain sempat mencapai $42. Kontroversi bermula setelah Matt Damon dikeluarkan dari rangkaian tur Amerika Serikat usai menyampaikan dukungan terhadap Palestina saat tampil di New Jersey. Ed Sheeran kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam keputusan tersebut dan menyebut pencoretan Matt Damon merupakan dari pihak promotor. Demikian Pro 2 Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, tentunya kabarian daim di hari ini teman Pro 2 di sore ceria edisi hari Senin 21 September 2026 ya. Sampai jam 20 malam teman Pro 2 aku bakal temenin kamu. Sampai jam 16 aku mau kasih informasi seputar kota Palembang. Dan nanti di jam 16 seperti biasa kita akan ada guest star yang bakal ngobrol juga di sore ceria ya, spesial buat kamu. Dan nanti juga kita di seluruh aja. Next nanti sebelum pukul 6 kita akan gabung juga bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga beduk dan azan maghrib ya. Lanjut nanti juga di musik live chat di pukul 19 langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan kalau bisa repotivitas kamu teman Pro 2 buat sore hari ini seperti biasa di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 RI Palembang. Dari Taylor Swift, Lambreed, kita ke Indonesia dulu ya. Ada Keisha Lebron ke Hablarian.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

1,6 Pro 2FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu ngehits banget teman Pro 2. Kalau dulu dibawain oleh Rosa ya, tapi kali ini teman Pro 2 dengan nuansa yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi. Ada Anggi Marito teman Pro 2, Aku Bukan Untukmu ya. Ingat lagu yang satu ini jadi salah satu pilihan lagu untuk Bita Radio teman Pro 2. Anyway, ngomongin Bita Radio, sekarang udah masuk tingkat Korwil teman Pro 2. Dan udah ketemu dong, udah tahu pemenangnya teman Pro 2 untuk kategori putra itu ada juara satunya Rian Algiofaro, dan juga untuk kategori putrinya itu ada Aura Kalista Agus Wijaya. Congratulations, dan mereka berdua bersiap-siap, siap mental, siap fisik, siap suaranya juga teman Pro 2 untuk apa ya, berkompetisi lagi di tingkat Korwil teman Pro 2 nanti ada di Belanja Sumba ya. Nanti mereka bakal ada saingannya. Ada peserta juga dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungaliat. Kita tungguin aja teman Pro 2, semoga nanti Rian sama Aura ini bisa memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan nanti dari Palembang adalah yang mewakili Bintang Radio di 2026 teman Pro 2 untuk tingkat nasionalnya. Amin ya. Oke, kita tinggal lagi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan beralih ke lagu selanjutnya teman Pro 2, aku puterin buat kamu. Ini lagi banyak banget jadi backsound di media sosial dari konten-kontennya kamu teman Pro 2. Pasti tahu dong.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: 91,6 Brody FM Palembang, teman terbaik kamu. 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Catchy Gabriela teman Brody ya. Yeah. Anyway, ini juga terambil dari Catchy teman Brody. Jadi mereka tuh resmi meng-unfollow Ed Sheeran teman Brody karena kasus mendepak McLemore. Karena McLemore kan apa yang menyuarakan Free Palestine di konsernya. Jadi tiba-tiba juga Katsi meng-unfollow dari Ed Sheeran. Artinya gak berteman lagi teman Pro 2 ya. Oke, okay, dan aku update dulu teman Pro 2. Informasi di kota Palembang sore hari ini masih terpantau berasap teman Pro 2 ya. Jadi memang kota saudara di Palembang ini berada pada kategori berbahaya atau hitam ya pada dini hari tadi teman Pro 2. Konsentrasi partikulat halus ini masih berada di atas 200 mikrogram per meter kubik ya. Dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wandayan Tolis ini mengatakan status berbahaya itu terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai pukul 3 ya. Kisaran angka itu PM25 yang tercatat di Stasiun Musi 2 Palembang. Dan juga teman berdua, kemudian setelahnya turun ke level kuning atau tidak sehat pada pukul 4 ya. Sementara pagi tadi, kualitas udara di Palembang itu tercatat pada kategori merah. Pukul 7 atau Indonesia Barat angkanya tercatat naik teman berdua ya. Dan juga Wanda Tolis mengingatkan masyarakatnya untuk tetap memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker tetap ya harus dan juga dilakukan karena kondisi udara belum membaik juga teman berdua ya. Kemarin sore di kawasan Jakabaring sempat turun hujan teman berdua ya, walaupun tidak teras tapi ya lumayanlah untuk apa ya, mengademkan sejenak teman berdua. Kirain setelahnya itu kayak asapnya udah hilang sedikit gitu, tapi ternyata teman berdua begitu pas aku cek masih tebal ya. Jadi buat teman berdua lagi beraktivitas di luar rumah, tetap waspada, pakai masker dan banyak minum air putih pastinya ya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

91 kemanan Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ada Justin Bieber, Yami, teman Prodo 2 ya. Sudah jam 15:48. Kamu juga mungkin baru pulang dari aktivitasan teman Prodo 2. Biasanya macet, apalagi hari Senin teman Prodo 2. Jam-jamnya produktif banget. Dan buat kamu juga pengen berbagi informasi seputar lalu lintas, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp aku di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro2 RI Palembang. Nanti tepat di pukul 16 lebih nomor 2, aku bakal ajak kamu, kita di sore ceria. Akan ada dua narasumber yang keren banget. Ini masih kecil tapi udah cabai rawit teman Pro2 ya. Kita bakal bahas tentang generasi cilik, berani tampil, berani berprestasi. Stay tune terus di Pro2 RI Palembang, teman terbaik kamu.

0: tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita di sore ceria untuk hari ini di Senin 21 September 2026 ya. Dan udah aku spill tadi teman Pro 2, kita kedatangan ada dua cowok keren. Ini masih kecil banget teman Pro 2, tapi prestasinya besar gitu ya. Sudah hadir tadi Pro 2 FM. Please welcome. Ini ada Kel Lorenza Mubarak dan juga ada Muhammad Abizar Mutaiki. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar nih kalian?
1: Baik.
0: Baik ya. Boleh kenalan satu-satu nih. Mau dari kanan dulu boleh Abizar.
2: Perkenalkan, nama saya Abizar. Umur saya 8 tahun. Mm-hmm. Saya winner foto model Bestar 2025.
0: Oke, sekarang kelas berapa?
2: 4.
0: Sekolah di mana nih Abizar?
2: SD Kartika 23.
0: Oke, sekarang umurnya 8 tahun ya?
2: Iya.
0: Oke. Yang satunya boleh kita kenalan juga, ada siapa?
3: Kel.
0: Iya boleh Kel, nama lengkapnya.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kel Benza Mubarak. Umur saya 7 tahun. Saya ikon Beastar 2026 kategori A.
0: Oke, sekarang kelas berapa? Sekolah di mana?
3: Kelas 2, sekolah di SD Kusuma Bangsa.
0: Aduh, ini keren-keren banget sih teman berdua ya. Masih kecil, public speaking udah bagus, cakep-cakep juga teman berdua ya. Prestasinya nih gak main-main ya, winner teman berdua ya. Aku mau nanya ke Kel dulu nih. Kel, gimana sih awal ceritanya kamu bisa tertarik ke dunia modeling dan masuk ke dunia pageant gitu? Ceritanya gimana, Kel?
3: Ceritanya buka di handphone.
0: Mm-hmm.
3: Tiba-tiba mau dilesin.
0: Mm-hmm.
3: Dan Kel belajar.
0: Mm-hmm.
3: Tiba-tiba menarik.
0: Uh-huh.
3: Tambah seru.
0: Okay.
3: Belajar catwalknya.
0: Okay. Itu umur berapa Kel pada saat itu?
3: 5.
0: Umur 5 tahun. Pada saat itu cuman kayak ngelihat handphone gitu ya, melihat mungkin model, akhirnya Kel tertarik gitu untuk masuk ke dunia model gitu. Apa nih yang membuat Kel tuh kayak berani mau ikutan Icon Beastar Kid 2026?
3: Bajunya.
0: Uh-huh.
3: Dan
0: apa? Banyak ya. Seru ya, seru karena pengen istilah tuh kayak Kel ini pengen memotivasi untuk berani tampil gitu Kel ya. Oke, gimana Kel perasaannya hari kamu tuh kayak berhasil jadi pemenang foto model Beastar ya? Benar ya? Atau kebalik? Benar ya? Gimana Kel? Perasaannya Kel?
3: Sangat bangga.
0: Mm-hmm.
3: Banggakan kedua orang tua.
0: Mm-hmm.
3: Dan saya sangat senang karena saya sudah menang Icon Beastar.
0: Oke, okay. Kalau Kel berapa bersaudara?
3: 1.
0: Oh, anak tunggal gitu ya. Oke, okay. Oh, jadi kamu sendirian Kel ya. Siapa Kel yang ngajari model gitu? Public speaking, siapa yang ngajarin?
3: Bang V.
0: Oh Bang V, gitu nama Pro 2 ya. Oke, kita ke Abizar nih. Halo Abizar.
2: Halo.
0: Abizar umur 8 tahun ya. Berarti ya. Lebih tua dari ini ya, Kel ya.
2: Iya.
0: Berapa? 2 tahun ya. Abizar gimana Abizar perasaannya kamu akhirnya menjadi winner ya untuk foto model Besta 2025 dan model of the year Face of Indonesia 2025 gitu ya.
2: Sangat tenang.
0: Mm-hmm. Ini kayak udah jadi cita-cita kamu atau mungkin kayak awal-awal tuh kayak coba-coba dulu deh menang kalanya nantilah gitu. Tapi hari kamu tuh jadi winner gitu. Awalnya tuh gimana kayak pengen coba-coba dulu atau kamu targetnya tuh kayak harus menang gitu, Abizar?
2: Pertama tuh ya.
0: Mm-hmm.
2: Abizar ikut presensio.
0: Mm-hmm.
2: Dan lanjut lomba-lomba yang lain.
0: Oh gitu, jadi awal-awal tuh ikut fashion show dulu. Tapi kalau boleh tahu Abizar udah jadi pengen jadi model atau masuk ke dunia modeling tuh pada saat usia berapa tahun?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun, alasannya kenapa nih pengen jadi model?
2: Karena lihat di TV.
0: Uh-huh.
2: Ada model dan ikut model.
0: Oke, waktu itu siapa yang nyuruh kamu jadi model, dari diri kamu atau dari orang tua kamu, Abizar?
2: Orang tua.
0: Orang tua juga ya, tapi kamu suka?
2: Suka.
0: Oke, dan akhirnya ini kamu jadi winner foto model Bestar juga ya. Tahun 2025 teman perdua dan model of the year Face of Indonesia 2025 juga. Ada pengalaman seru gak sih Abizar sama ikut kompetisi?
2: Ada.
0: Apa?
2: Bisa ikut.
0: Ikut apa? Ketemu teman-teman gitu ya?
2: Iya.
0: Aha. Terus apa lagi? Ada pengalaman serunya mungkin menambah wawasan, menambah kayak teman atau gimana gitu.
2: Berlatih. Dan senang-senang dan yang lainnya.
0: Oke, banyak ya. Oke, kalau Kel gimana nih Kel? Apa nih pengalamannya Kel, bisa ceritakan atau mungkin bisa dibilang yang tak terlupakan lah dari Kel selama kompetisi. Ada enggak cerita seru?
3: Ada.
0: Apa?
3: Ini ceritanya menarik.
0: Oh, menarik. Oke, kita dengerin. Kalau Kel agak cool gayanya ya.
3: Pas
0: gimana Kel?
3: Pas karantina.
0: Gimana pas karantinanya Kel?
3: Karena aku make up. Abis itu nangis lah.
0: Kenapa nangis?
3: Karena pakai pensil, alis pensil.
0: Oh, nggak mau?
3: Tiba-tiba dipakai lah ya.
0: Terus?
3: Diketawain sama papi.
0: Kenapa papi ngetawain?
3: Kayak hantu.
0: Karena pengalaman pertama ya pakai pensil alis gitu ya. Tapi setelahnya gimana? Gak jadi pakai?
3: Gak jadi,
0: kayak hantu ya. Kayak hantu teman berdua ya. Tapi gimana persiapan kalian berdua nih? Tapi kalian terbaru ini ada dari Kel ya. Jadi kalau dari Kel ini gimana Kel? Persiapan kamu kemarin ikut Bestar Kid 2026 gitu. Itu kapan kompetisinya? Di bulan berapa Kel?
3: Bulan,
0: masih ingat gak? Ini bulan-bulan 9.
3: Bulan 6.
0: Oh, bulan 6-an gitu ya. Oke, itu apa aja nih persiapan-persiapan Kel?
3: Les menyanyi di Purwacaraka. Les modeling di BVM Management.
0: Oke.
3: Dan les English di Eagle.
0: Oke, itu persiapannya teman berdua ya. Tapi dari yang kamu sebutin tadi, itu yang menurut kamu yang men-challenge diri kamu nih, atau mungkin yang kayak bisa dibilang yang paling susah itu yang mana Kel? Dari nyanyi, dari model, dari apa, les bahasa Inggris gitu?
3: Model.
0: Kenapa? Catwalknya ya?
3: Bukan.
0: Apa?
3: Terlambatnya.
0: Hah?
3: Keterlambatannya.
0: Oke, jadi kamu suka telat gitu ya? Atau gimana? Keterlambatan maksudnya gimana?
3: Jarang.
0: Maksudnya kayak gimana? Keterlambatan? Jalannya gitu? Temponya?
3: Bukan.
0: Apa?
3: Terlambat.
0: Terlambat datang?
3: Iya.
0: Oh gitu, karena apa? Macet atau sekolah atau gimana? Atau kamu masih
3: pokoknya
0: tidur di rumah?
3: Bukan, takut terlambat.
0: Takut gitu ya. Tapi gimana? Yang paling kamu favorit yang mana nih? Dari catwalk, nyanyi, dari bahasa Inggris, yang paling kamu suka yang mana Kel?
3: Model,
0: kenapa model?
3: Bisa catwalk.
0: Bisa. Oke, tapi kalau kamu di depan orang banyak, kamu malu gak sih Kel?
3: Enggak,
0: udah pede ya?
3: Pede.
0: Oke, kamu tapi awal-awal sempat gugup gak sih? Awal-awal banget nih kamu masuk ke dunia model, terus tampil di depan orang banyak gitu. Sempat gugup gak? Atau mungkin takut atau malu atau kurang pede gitu?
3: Pernah.
0: Pernah, Itu pas pas kapan di mana? Masih ingat enggak?
3: Lupa.
0: Oh, lupa. Tapi pernah ya. Tapi gimana kalau kamu ngatasin gugup, Kel? Berdoa kah atau apa gitu? Pernah enggak? Udah lupa.
3: Ambil nafas.
0: Oh, ambil nafas. Yo, kalau enggak bernapas kita enggak kati dunia lagi, Kel. Oke, kalau Abizar ini, Abizar kamu pernah gak, panggilannya Abi ya? Panggilannya gak, apa?
2: Abizar.
0: Abizar, oh langsung Abizar aja. Kalau Abizar gimana nih Abizar? Pernah gak kamu gugup atau mungkin kayak malu awal-awal ikut model gitu?
2: Iya.
0: Oke, gimana? Pas awal-awal ikut ya. Terus masih ingat gak pertama kali fashion show atau catwalk itu di mana yang rame banget orangnya?
2: Di mall.
0: Oh, di mall gitu. Terus gimana nih Abizar, kamu mengatasi rasa malu atau kurang pede gitu untuk tampil depan orang banyak? Biasanya ritual apa sih yang Abizar lakuin? Mungkin doa kah atau mungkin
2: doa.
0: Oh, berdoa gitu biar diberikan kelancaran gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi seru teman berdua ya. Mereka berdua nih emang masih kecil banget dan masih panjang perjalanannya teman berdua. Tapi udah keren banget untuk pencapaian yang mereka dapetin teman berdua ya. Kita break dulu ya Bizar sama Kel dan teman berdua. Kita lihat live YouTube juga dari Pro 2 dari Palembang. Silakan kalau kamu pengen nanya, kita live chat dari Pro 2 RI Palembang atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 RI Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah. Teman terbaik.

0: Mana Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Masih bersama Kel Lovenza Mubarak, ikon B-Star Kid 2026, winner foto model B-Star, dan juga ada Muhammad Abizar Mutaki, winner foto model B-Star 2025, dan juga ada model of the year Face of Indonesia 2025. Tema kita hari ini generasi cilik, berani tampil, berani berprestasi. Oke, dari tema kita nih, Kel dan juga Abiza, berani tampil, berani berprestasi. Kalau menurut kalian berdua nih, seusia kalian tuh harus gak sih kayak berani tampil dan harus berprestasi gitu? Dari Abiza dulu, Zar. Abi, seusia kita tuh harus gak sih berani tampil dan harus berprestasi gitu?
1: Teruslah berlatih dan jangan tanpa menyerah.
0: Iya, terus sabar latih tetap menyerah. Tapi kalau di usia Abizar itu harus nggak sih kita tuh berani tampil dan harus berprestasi gitu? Harus?
1: Harus.
0: Kenapa?
1: Karena bisa.
0: Bisa menggali potensi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, dan juga bisa membanggakan kedua orang tua juga nih.
1: Iya.
0: Iya. Kalau dari Kel, perlu gak sih Kel di usia kamu nih generasi cilik berani tampil dan berani berprestasi gitu, Kel?
2: Perlu.
0: Perlu. Kenapa nih, Kel?
2: Karena untuk percaya diri. Untuk membanggain kedua orang tua. Dan berani tampil di panggung.
0: Iya, karena gak semua orang teman berdua kayak berani gitu ya. Tapi Kel sama Abizar ini membuktikan kalau mereka berdua tuh berani gitu. Tapi sebelumnya nih, Kel, kamu tuh orangnya gimana sih? Kel, malu-malu gak buat tampil di depan orang banyak gitu? Orangnya kayak introvert, pendiam atau gimana?
2: Enggak.
0: Enggak. Emang kayak udah banyak tampil gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau Abizar gimana, Zar? Awal-awal kamu takut enggak? Malu enggak atau pendiam gitu?
1: Enggak.
0: Enggak. Oke, emang udah berani ya?
1: Iya.
0: Hebat banget sama Pro 2 ya. Tapi gimana nih kalau Kel sama Abizar nih buat ngebagi waktunya antara sekolah, main, sama latihan gitu? Kalau boleh tahu, gimana tuh? Kel, ngebagi waktu kamu sekolahnya jam berapa, terus setelah pulang sekolah kamu ngapain aja gitu?
2: Sekolahnya jam 7.30. Selesai jam 1.
0: Oke, terus setelah sekolah?
2: Setelah sekolah Selasa dan Kamis. Saya Les Eagle.
0: Oke. Okay.
2: Les Eagle di jam 1, 2, 4.
0: Oke. Okay. Terus?
2: Dan selesai 3.15.
0: Oke. Okay. Setelahnya baru pulang atau apa? Ada lagi?
2: Pulang.
0: Oke. Okay.
2: Dan hari Jumat. Saya Les Purwacaraka menyanyi.
0: Oke, nyanyi ya.
2: Di jam 2:30. Sampai jam 4.
0: Oke.
2: Dan les model Rabu Sabtu. Jam 4 selesai jam 6.
0: Oke. Ini masih kecil udah sibuk banget sama Pro 2 ya. Tapi cita-cita Kel apa nih, Kel? Kamu udah punya cita-cita belum nih, Kel? Pengen jadi apa gitu?
2: Artis nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Dan CEO.
0: CEO gak nyamar ya tapi ya. Pengen jadi artis tamu perdua. Tapi oke okay lah. Maksudnya tamu perdua memang kalau cita-cita tuh harus biasa dari kecil gitu ya. Kayak mereka berdua nih udah ganteng-ganteng, tamu perdua pinter-pinter gitu ya. Tinggal kedepannya kalau mereka selalu usaha, apalagi kan ini udah ke nasional juga ya kemarin, Kel ya. Kel kapan nih baru balik dari Jakarta ya?
2: Iya.
0: Kapan?
2: Minggu depan.
0: baru mau pergi atau gimana?
2: Minggu depan kemarin.
0: Oh, baru. Oke, okay. Minggu lalu. Jadi minggu lalu Kel abis ikut apa Kel? Ajang apa?
2: Photoshoot.
0: Oh, photoshoot. Oke, okay, photoshoot untuk foto apa?
2: Baju muslim.
0: Waduh, keren banget sih Tamang Pro 2 ya. Tapi kalau masuk entertainment kamu pengen jadi artis ya, jadi model, jadi penyanyi Tamang Pro 2 gitu ya. Jadi pemain film juga gitu.
2: Iya.
0: Iya. Oke, okay, kalau Abizar gimana nih Abizar, kamu boleh ceritain enggak aktivitas kamu sekolah terus juga lanjut les-lesnya gitu, boleh Abizar?
1: Yang pertama tuh sekolah.
0: Iya. Terus?
1: Pulangnya.
0: Pulang jam berapa pulang?
1: Jam 1.
0: Jam 1 siang. Oke, terus lanjut ngapain?
1: Futsal.
0: Oke, terus? Biasanya ngapain lagi?
1: Les BPM manajemen.
0: Oke, model ya.
1: Iya.
0: Oke, itu. Oke, ada lagi?
1: Gak ada.
0: Oh, nggak ada, itu Tamang Pro 2 ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Karena kan ini kan tahun 2025 ya untuk winner foto model untuk Abizar Tamang Pro 2 ya. Sekarang lagi sibuk ngapain nih Abizar? Kau boleh tahu? Masih sibuk sekolah tadi ya? Sibuk sekolah, sibuk les gitu ya?
1: Iya.
0: Udah ada rencana lagi mau ngapain lagi nih Abizar? Udah ada belum rencana mau ngapain setelah ini? Belum?
1: Belum.
0: Belum ada gitu. Tapi kemarin sempat ke Jakarta juga ya Abizar ya?
1: Iya.
0: Di tahun berapa? 2025?
1: Iya.
0: Untuk apa?
1: Tampil.
0: Untuk tampil. Oke, okay. Di Jakarta Tamang Pro 2. Tapi gimana nih? Kalau di Jakarta seru ya? Kayak ketemu teman-teman rame gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman lucu gak nih Abizar sama Kel selama di Jakarta gitu? Ada gak yang lucu-lucu gitu? Atau pengalaman-pengalaman sama teman-teman yang lain gitu?
2: Gak ada.
0: Gak ada ya. Tapi seru ya. Seru Tamang Pro 2 ya. Jadi mereka juga sempat apa bisa dibilang kayak berkarir juga Tamang Pro 2. Membanggakan Sumatera Selatan juga buat ikut-ikut model di Jakarta ke nasional gitu ya. Tapi kalau sejauh perjalanan Kel dan juga Abizar ini, siapa sih sosok yang paling memberikan dukungan selama perjalanan model kalian berdua ini? Kel?
2: Bang Fe.
0: Uh-huh.
2: Papi, Mami, dan keluarga.
0: Oke, okay. Jadi mereka tuh kayak memberikan kamu semangat, support yang kayak gimana tuh Kel?
2: Seperti berjuang, berdoa, dan kuat.
0: Oke, okay. Tapi Kel kalau misalkan di model itu susah gak sih Kel kayak untuk belajar catwalk gitu? Karena kan gak semua orang tuh kayak bisa gitu.
2: Enggak.
0: Hah? Susah gak? Enggak susah? Kamu berapa lama nih belajar model Kel? Untuk bisa berani tampil gitu? Berapa, kira-kira berapa bulan atau maybe tahun atau gimana?
2: Satu tahun
0: ya, kamu untuk belajar, untuk bisa catwalk, Tamang Pro 2. Ada kendala gak selama belajar gitu? Susahnya di mana tuh? Ada gak? Atau susahnya di waktu ya?
2: Belum tahu.
0: Oke, okay, kalau Abizar gimana nih Abizar? Selama perjalanan Abizar di dunia model, siapa nih yang paling mensupport Abizar untuk terus semangat gitu?
1: Pertama-tama mama. Uh-huh. Sudah mendukung Abizar dan melatih Abizar.
0: Oke, okay.
1: Yang kedua BPM manajemen. Uh-huh. Yang sudah melatih catwalk Abizar. Uh-huh. Dan yang lainnya.
0: Oke, okay. Kalau Abizar gimana ya Abizar untuk pengalaman catwalknya? Abizar berapa lama untuk belajar, untuk bisa lah ya, untuk bisa tampil tuh Abizar?
1: 1 tahun.
0: Butuh proses 1 tahun gitu ya untuk ada kendala nggak? Susahnya gimana Abizar kalau misalkan teman-teman perdua nih pengen belajar, pengen jadi model kayak kalian berdua nih gitu, ada kendala nggak?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya, pokoknya terus latihan aja teman berdua ya, latihan gitu. Tapi pernah ini gak sih kayak pernah jatuh atau kayak pernah lupa gitu di atas panggung, pernah gak? Fail? Abizar?
2: Pernah.
0: Oke, Abizar di mana?
1: Di mall.
0: Oke, di mall, terus apa yang lupa atau apa yang kejadiannya gimana?
1: Kacamata jatuh.
0: Oh, oke, okay. Kacamata jatuh. Terus gimana tuh reaksinya? Panik atau kayak jalan aja atau diambil? Kita gimana?
1: Jalan.
0: Oh, jalan aja gitu ya. Oke. Okay. Tapi itu tiba-tiba aja jatuh ya?
1: Iya. Okay. Waktu muter.
0: Oh, waktu muter gitu. Oke. Okay. Tapi aman ya?
1: Aman.
0: Aman. Kalau Kel apa Kel?
2: Pas di mall.
0: Uh-uh. Apa ceritanya gimana tuh Kel?
2: Kel kelupaan.
0: Kelupaan apa?
2: Nyambung catwalknya.
0: Oh gitu. Terus gimana?
2: Lupa.
0: Oh, oke, okay, lupa. Malu nggak? Atau sempat nanya ke coachnya atau ke teman-teman gitu?
2: Enggak.
0: Enggak ya. Terus ngapain? Setelah kalau lupa ngapain lagi?
2: Tetap jalan.
0: Oh, tetap jalan aja gitu ya.
2: Okay. Biarin aja.
0: Hah?
2: Dibiarin.
0: Oh, dibiarin aja. Kalau Kel sekarang lagi sibuk apa Kel? Setelah kamu jadi pemenang ya untuk Icon Best Star Kid 2026. Ini setahun ya bakal menjabat ya.
2: Ya, setahun.
0: Oke. Okay. Selama satu tahun ngapain aja tuh Kel kalau boleh tahu nih? Ini kan kamu menjabat di tahun 2006 nih untuk Icon Best Star Kid-nya ya. Terus ngapain lagi nih?
2: Mau
0: apa?
2: Belajar catwalk.
0: Oke, okay, mau perdalam catwalk lagi gitu ya. Terus apa lagi? Pengen kalau nyanyi gitu, nyanyi biasa mau nyanyi lagu apa? Ngebawain lagu apa?
2: Nyanyi ya.
0: Ah, biasa bawain lagu apa kalau misalkan les-les vokal gitu? Lagu-lagu apa? Lagu mancanegara atau lagu Indonesia?
2: Ada satu mau dinyanyiin.
0: Oke, nanti aja ya. Terakhir ya nyanyiin ya. Oke, teman berdua kita break lagi ya. Dan teman berdua kita masih di Sore Ceria. Kita masih live YouTube juga dari Pro 2 RRI Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Teman terbaik kamu.

0: 1,1 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro, kita masih di sore ceria. Udah bertiga, teman berdua sekarang. Aku udah sama coach dari Kel dan juga Abizar. Ada Bang V. Biasa panggil Bang V sih, teman berdua ya. Bang V, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik. Kalian
0: apa ya kabar? Sehat dong, sehat. Harus sehat teman berdua ya. Bang, kalau melihat sosok Abizar sama Kel, ini pertama-tama kali nih abang melihat mereka berdua tuh, apakah punya potensi atau abang kayak memang mengarahkan mereka nih untuk bisa menampilkan terbaik pada saat ini gitu.
1: Oke. Jadi awalnya itu Bang P kenal mereka tuh di ajang BeStar Kak Rian. Jadi di ajang BeStar itu salah satu event terbesar di Kota Palembang yang kebetulan memang BV Management yang sebagai penyelenggara. Okay. Nah, di situ kita ada namanya seleksi hingga karantina sampai grand final. Okay. Dan untuk di 2025, dan memang Abizar menonjol banget ya. Okay. Pada tahun 2025 memang kategori yang diikutin kalau nggak salah itu selain foto model ada catwalk juga gitu kan. Dan memang anak ini fotogenik banget, terus juga aktif, catwalknya baik. Dan di situ ya kelihatan potensi anak-anak ini luar biasa. Sehingga dia dinobatkan sebagai winner BeStar. Dan di ajang BeStar ini bukan hanya sekedar oh menang dapat trofi hadiah selesai, tapi kita manajemenkan selama 1 tahun. Pembuktiannya adalah pada saat setelah mendapat gelar winner foto model, itu banyak sekali kak job. Salah satunya ada apa, foto shoot bareng Rio Motret.
0: Wow,
1: itu kita tahu kan, Rio Motret
0: itu banyak artis-artis besar ya yang difotonya teman berdua,
1: namanya dan lain-lain itu fotografer terkenal di Jakarta, di Indonesia. Dan alhamdulillah untuk Kota Palembang, Abizar dan Zahwa satu lagi mewakili untuk ikut sebagai model Rio Motren. Dan luar biasa, itu banyak sekali job. Selain job itu juga job catwalk juga sempat ke Jakarta. Kemarin ada show di Museum Kota Tua. Terus ada job-job Palembang Muslim Festival. Itu banyak sekali. Jadi dampak positifnya luar biasa setelah mengikuti kompetisi BeStar ini Kak Ria. Dan untuk Kel juga di tahun 2026, kebetulan Kel mungkin baru 3 bulan yang menjabat. Kemarin dilaksanakan grand final BeStar tahun 2026 di bulan Juli. Dan kebetulan Kel ini multi talent kak. Dia selain bisa catwalk, bisa nyanyi, bisa foto model, itu keren banget. Dan sampai sekarang Bang Fi masih ingat itu pas foto model, dia temanya tau gak apa kak?
0: Apa?
1: Jadi driver ojek online.
0: Wow.
1: Nganterin makanan pakai jaket. Itu keren banget itu sampai semua penonton pada saat itu tepuk tangan dan memukau. Dan dari hal tersebut dia dinobatkan sebagai ikon BeStar-nya. Dan untuk ya alhamdulillah Kel juga setelah ikut kompetisi BeStar banyak sekali perubahannya. Kemarin baru habis apa ya ngejob di Jakarta kan, ada foto shoot busana muslim dari brand terkenal di Jakarta yang baru pulang seminggu kemarin. Dan juga ikut kompetisi juga brand salah satu mall di Jakarta. Dan alhamdulillah Kel kemarin dapat juara 2 sengnya. Ya itu luar biasa. Jadi memang anak-anak dua keren ini memang luar biasa. Kita tidak pernah salah pilih di ajang BeStar. Mereka konsisten. Mereka apa namanya, tidak hanya berhenti di titik itu saja. Mereka tetap berkembang, berprestasi untuk ya untuk mencapai impian mereka. Seperti itu kan.
0: Tetap kita arahkan ya. Tapi karena memang mereka berdua memang punya potensi, teman berdua ya.
1: Iya benar sekali.
0: Tapi kalau melihat seusia mereka nih Bang V ya, karena kan kita tuh gak tahu nih, kadang susah diatur gitu. Gimana sih teman berdua nih misalkan pengen jadi seorang model nih Bang V, apa sih yang harus disiapkan nih, apalagi seusia-usia masih kecil banget ya. Gimana tuh Bang V?
1: Iya, sebenarnya untuk menjadi model itu ya untuk awalnya memang harus mempunyai jiwa percaya diri dulu Kak. Dan kebanyakan memang orang tua memasukkan ke BFA Management itu banyak yang, kebanyakan sih tidak semuanya, anak-anaknya pada mempunyai introvert pendiam seperti itu. Itu adalah apa ya, pekerjaan yang luar biasa bagi kita untuk merubah sifat mereka untuk menjadi ekstrovert. Karena kita lihat bahwa untuk dunia model ini kan kebanyakan tampil di depan orang banyak, di atas panggung. Nah, untuk menciptakan asumsi seperti itu tuh butuh waktu. Kita nggak bisa instan. Apalagi di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu banyak sekali kan murid di BV Management itu harus bertahap. Karena di usia seperti itu kan mereka nggak paham. Aku mau diapain nih? Aku di atas panggung, dampak positifnya apa? Mereka kadang bertanya seperti itu. Jadi buat mama-mama, anak-anak yang mempunyai potensi, anaknya

0: misalkan mau introvert, extrovert, mereka harus punya keinginan dulu, keinginan untuk berkembang. Jangan sampai mereka tidak ada jiwa di situ dipaksakan,
1: karena itu
0: bakal lambat sekali, bakal lambat sekali progresnya, anaknya juga masih bingung. Jadi kalau sudah punya potensi, percayakan aja sama manajemen, insya Allah nanti setelah belajar, mereka akan mempunyai progres yang luar biasa. Dan tentunya tidak hanya latihan saja, tapi harus dipraktikkan ikut lomba-lomba kecil terlebih dahulu, seperti itu. Dan yakinlah, suatu saat bisa menjadi kebanggaan, bukan hanya sebagai kebanggaan orang tua, mungkin bisa kebanggaan di Sumatera Selatan ataupun di Indonesia nantinya. Seperti itu, Kak Rian.
1: Oh, berarti memang kalau misalkan teman berdua nih punya anak yang seusia Bizar atau seusia Kil gitu, memang dari merekanya sendiri dulu nih Bang ya, mau atau enggaknya ya, begitu
0: minimal
1: ya.
0: Minimal suka dulu.
1: Jangan dipaksakan gitu ya.
0: Suka dulu.
1: Pernah gak sih Bang kayak ada pengalamannya dipaksakan gitu, tiba-tiba ya udah hilang gitu anak gitu?
0: Iya, karena ini kan kebanyakan visi misi orang tua menyerahkan anaknya ke BV manajemen untuk memang cepat mempunyai ilmu, berkembang. Tapi kita sebagai pelatih tidak segampang itu ya. Kita juga kalau les matematika, les bahasa Inggris itu kan biasanya ada tahapannya.
1: Tahapannya betul.
0: Iya, dari rumusnya dulu apa segala macam, dari progres. Nah, untuk perkembangan usia 3 tahun sampai 5 tahun kan memang lumayan susah ya, maksudnya jadi guru TK dulu ini.
1: Iya benar, makanya
0: kita kadang ngomong, mengarahkan, dia tidak mendengar. Kita tegur, dia nangis. Kita diemin, dia ngajak main. Itu banyak sekali problem. Tapi alhamdulillah kalau misalkan mereka mempunyai niat dari dalam mereka untuk mau, itu cepat banget. Sebulan, dua bulan, tiga bulan itu bisa kelihatan progresnya. Itu. Jadi banyak hal yang, pengalaman yang bervariasi, drama-dramanya itu banyak sekali kan.
1: Kil, kemarin kan kata Bang V, kamu pas kompetisi kamu pakai baju Gojek gitu ya. Pakai baju apa, online ya. Driver online gitu. Itu terinspirasi dari mana sih, Kil?
2: Dari Mami.
1: Oh, dari Mami. Jadi Mami yang ini ya, yang kasih apa, masukan ide gitu. Terus gimana? Kamu suka?
2: Ya, suka.
1: Suka ya. Gimana nih? Setelah kamu belajar di Bank V nih, dari BV Management gitu ya. Banyak arahan-arahannya gitu. Apa nih pengalaman-pengalamannya nih? Setelah kamu gabung terus ikut model-model gitu, prestasi-prestasinya banyak gitu ya.
2: Betul.
1: Betul, dari dulu yang mungkin masih malu-malu, sekarang udah bisa malu-maluin ya. Abizar gimana Abizar? Udah berapa lama nih di BP Management? Berapa tahun Bang?
0: 3 tahun.
1: 3 tahun ya?
0: Dari usia 5 tahun sekarang udah 8 tahun.
1: Udah 8 tahun, banyak banget prestasinya di Bang ya?
0: Banyak banget, mungkin udah ratusan pialanya.
1: Iya ya?
0: Lebih mah ya kali ya.
1: Tapi kalau di BP Manajemen memang banyak ya seusia-usia Bizar sama Kelly ini Bang ya?
0: Banyak. Memang siswa kita itu rata-rata mungkin 75% itu usia dari 7 tahun sampai 12 tahun. Rata-rata seperti itu.
1: Tapi mereka ini memang diarahkan ya, maksudnya nggak semata-mata kayak wah kamu harus ikut ini nih, jadi emang kayak diharapkan sesuai pagenya atau gimana tuh Bang?
0: Jadi kita lihat dari perkembangan anaknya, misalkan kalau sudah apa namanya, sudah mateng nih, sudah mateng, kita kan ikut sertakan dulu di lokal, di Palembang, acara-acara mall atau acara-acara yang instan. Kalau udah siap, biasanya kita rekomendasikan ke tingkat nasional. Apalagi kalau mereka nih sebagai perwakilan atau pemenang dari ajang B-Star, kita ada namanya lisensi di ajang nasional. Nah, dan kebetulan Abizar kemarin tahun lalu ikut Face Off Indonesia ya, sayangnya. Kemarin meraih predikat Model of the Year. Jadi di usia dia udah bisa ke tingkat nasional dan mendapatkan gelar Model of the Year, itu luar biasa. Dan Kel juga rencananya, doain aja karyanya, tahun bulan depan akan berangkat juga.
1: Persiapannya apa nih Bang dari Kel?
0: Apa ya, kalau untuk saat ini kan kita masih berdiskusi dulu kesiapan Kel untuk

0: bersosialisasi sama teman-teman yang lain itu agak luar biasa susah, karena kalau anak-anak di usia 5 tahun sampai 8 tahun nih, ya kalau ketemu anak yang bisa aktif ya itu lebih bagus sebenarnya. Kalau anak yang pendiam kan itu susah diarahkan.
1: Betul-betul. Oke. Kel, gimana nih Kel? Apa nih Kel harapan kamu ke depan nih Kel? Atau mungkin ada kata-kata gak sih buat teman-teman seusia kamu Kel gitu untuk berprestasi? Silakan Kel. Harapannya apa Kel?
2: Belajar dengan giat.
1: Itu mic yang ketinggian. Mic-nya dihidung ya. Dipegang aja. Oke. Okay.
2: Belajar dengan giat. Bangga diri sendiri. Dan percaya diri.
1: Oke. Okay. Harapan kamu ada enggak ke depannya buat ajang-ajang kamu ke depannya gimana tuh? Pengennya kayak gimana, ada gak?
2: Gak ada.
1: Gak ada? Semoga lancar lah gitu ya. Semoga
0: tingkat nasional pokoknya kali.
1: Iya
0: ya,
1: kita ya. Oke okay. Kamu mau ucapin terima kasih buat siapa Kel?
2: Untuk ayah, mama, BWE Manajemen selaku Bang V.
1: Selaku Bang V, oke. Okay.
2: Dan keluarga.
1: Oke, okay, itu ya. Oke, okay. Abizar, apa nih Abizar harapan kamu nih Abizar ke depannya pengen ngapain lagi nih Abizar?
0: Sama ya, pengen berprestasi lagi ya, Mak ya.
2: Iya.
1: Ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang seusia kamu nih Abizar buat berprestasi gitu?
2: Terus belajar.
1: Amin, semangat pokoknya ya.
2: Iya.
1: Oke, Abizar mau ucapkan terima kasih buat siapa nih Abizar?
2: Yang pertama mama yang sudah dukung Abizar dan berarti Abizar.
1: Oke.
2: Yang kedua BPM Manajemen
1: selaku CEO ya. Oke dong.
2: Yang sudah berarti ikan cakewalk dan lain-lainnya.
1: Oke, okay. Itu aja.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Kill tadi kan Kill kata suaranya bagus nih, pengen dengar ya teman berdua suara Kill gimana? Coba Kill nyanyi Kill. Boleh ya?
2: Coba. Boleh, boleh.
1: Coba. Siap-siap. 1, 2, 3.

0: menjadi yang baik.
1: Yeay, keren banget. Abizar mau nyanyi juga?
2: Enggak.
1: Karena Abizar lebih ke futsal gitu ya. Oke, Bang Fe, terakhir pengen disampaikan nih Bang Fe.
3: Apa ya? Aku pengen ngajak anak-anak yang ada di Sumatera Selatan, anak-anak remaja, anak-anak yang mempunyai bakat tetapi bingung mau seperti apa. Yakin dengan kemampuan, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Majulah, bersinyalah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita fokus untuk diri sendiri dan selalu apa ya, berpikiran positif. Insya Allah nanti kalau misalkan ketemu di manajemen yang tepat, kalian akan berkembang dengan sendirinya.
1: Betul banget. Jadi kalau pengen sharing boleh banget teman berdua, follow aja Instagramnya.
3: Boleh di BFA Manajemen, di TikTok juga ada.
1: Di TikTok ada. Kalau Abizar apa nih Instagramnya? Muhammad Abizar.
0: Muhammad Abizar Mutaki.
1: Oke, kalau Kill Instagram.

0: Filmnya apa?
1: Kelvenza.
0: Kel?
1: Kelvenza.
0: Kelvenza teman berdua. Ya oke, boleh di follow aja nanti kalau pengen sharing boleh banget ya. Oke, once again terima kasih buat Abizar dan juga buat Kel. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren banget nih teman berdua. Udah kasih informasi, udah menginspirasi juga buat teman-teman berdua lagi dengerin kita siaran juga. Terima kasih buat Bang V juga.
2: Sama-sama.
0: Ini selaku coach ya, desainer juga dari BFE Management udah hadir di studio Perdua FM. Semoga teman-teman berdua obrolan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman berdua ya. Oke, terima kasih, dadah. Abiza, Phil, Bang V. Oke, teman-teman berdua sampai di sini kita tentunya di sore ceria. Barang Kelvenza Mubarak, ikon BSTAR K2026 dan juga winner foto model BSTAR dan juga barang Muhammad Abizar Mutaki, winner foto model BSTAR 2025 dan juga model of the year Face of Indonesia 2025. Tetap terus stay tune di Produk FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Stari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

101,6 Prodo FM, Palembang, teman terbaik kamu. Ada band teman berdua Nyawa Hidupku. Ya, dan selamat sore buat kamu yang masih dengerin Prodo FM. Kita diseru-seruan aja teman berdua. Sembari kita nungguin untuk pengajian Al-Qur'an dari Pro 1 Palembang dan juga berdoa azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Aku mau update dulu teman berdua informasi yang udah aku siapin buat kamu ya. Sore-sore sambil nyantai buat sore hari ini atau lagi di jalan baru pulang dari aktivitasan teman berdua atau kena macet, ya biasalah kalau macet jam-jam segini teman berdua. Nikmatin aja sambil dengerin Pro 2 FM dan aku update lagi informasi masih dari kasusnya Ed Sheeran teman berdua ya. Setelah kasus mendepak McLemore di konsernya teman berdua, ada satu lagi ini Taka ya, vokalis One Ok Rock. Jadi dia ini kayak bisa dibilang kalau dia dari media sosial menuai gelombang kritik dan publik ya, dari publik dan juga penggemar setianya setelah kedapatan ini memberikan dukungan terbuka kepada Ed Sheeran. Jadi dukungan itu diberikan di tengah polemik panas pencoretan rapper McLemore dari Loop Tour usai menyuarakan isu Palestina ya. Jadi komentar Taka ini nomor 2 yang memuji Ed Sheeran langsung dianggap warganya ini tidak peka terhadap isu kemanusiaan. Mending diem deh teman berdua ya, daripada kayak menambah memperkeruh suasana gitu. Dia menanggapi kecewaan yang meluas, Taka akhirnya merilis permohonan maaf serta klarifikasi panjang via Instagram story-nya, menegaskan bahwa aksinya murni bentuk empati personal ya sebagai sahabat, tanpa ada maksud mendukung politik tertentu, katanya gitu. Ya gimana nih teman berdua, kita maafin atau enggak gitu ya.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah, Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak, Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak, maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.
4: Teman?

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas, dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin kamu sempat nonton gak sih film di tahun berapa ya, 2013? Itu ada World War Z ya. Itu pemainnya ada Brad Pitt. Jadi ini kabar baiknya teman Pro 2, Brad Pitt bakal kembali ke dunia World War dengan bintangi Squall-nya yang udah lama dinantikan penggemar film rilisan 2013 ya. Jadi bukan hanya sebagai bintang film horor kebencanaan tersebut, Pitt juga bakal kembali menjadi produser Squall itu seperti film aslinya gitu ya. Kali ini Pitt bakal memproduseri Squall ini bersama Dave Gertner dan Jeremy Cleaner yang mewakili rumah produksi Plan B. Sementara Berger akan bertindak sebagai produser eksekutif. Jadi seperti diberitakan oleh Variety, Edward Berger telah sepakat untuk menyutradari Squall ini berdasarkan naskah karya Dennis Kelly. Detail alur cerita juga Squall masih dirahasiakan juga ya. Jadi Edward Berger sebelumnya sutradara Alquid on the Western from Dan Conclave serta mengarahkan Brad Pitt dalam film A24 The Riders juga. Jadi pada April 2026 Paramount mengumumkan bahwa Squall ini akhirnya masuk tahap pengembangan aktif setelah berbagai upaya. Dan sebelumnya untuk mewujudkan proyek ini termasuk versi garapan kolaborator langganan P, David Fincher, yang batal diproduksi pada 2019 ya. Ini sih film keren banget teman Pro 2 ya, tentang zombie yang muncul secara tiba-tiba. Ini serunya 2013, kita bakal saksikan lagi. Tapi kira-kira tahun berapakah nanti tayangnya, kita tunggu aja infonya ya.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan gabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan Surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 85 dengan Qori Kiai Agus Hafizun Hamdan SDHI. Dan tepat pukul 18 kita akan mendengarkan juga berdurin azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

يعمل على شاكلته.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, demikian kemarin azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menaikkan pada sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on a boat in the rain, or in a house I painted blue. But there's not.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sudah pukul 18.55 teman Pro 2. Dan waktunya kita akan gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat ya. Hari ini teman Pro 2 spesial banget. Tentunya nanti kita bakal dengerin ya, kira-kira siapakah yang hadir tentunya bakal masuk di musik live chat untuk hari ini teman Pro 2. Bakal ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Nanti bareng hostnya ada Edit ya. Jadi kamu bisa dengerin di Pro 2 FM sampai jam 8 malam ya. Dan aku pamit teman Pro 2. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM. Dan tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang. Nanti sekelar dari Jakarta ya, dari Pro 2 Jakarta, aku bakal ditemani bareng Selvian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Indo, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Eri Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari kabar duka yang datang dari dunia pop-punk. Chart Gilbert, gitaris sekaligus salah satu anggota utama Newfound Glory, meninggal dunia pada hari Minggu pagi tanggal 20 September 2026 di usianya ke-45 tahun. Ia disebut meninggal dengan tenang dalam tidurnya setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh keluarga dan rekan-rekan bandnya yang menyebut Chart menghembuskan nafas terakhir dengan didampingi keluarga, sahabat, istri, dan juga ibunya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua ada Latin Recording Academy yang mengumumkan nominasi Latin Grammy Award ke-27 pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Sejumlah musisi seperti Rosalia, Carol G, dan Anita masuk ke dalam nominasi tahun ini. Dan malam puncak penghargaan akan diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada hari Kamis 12 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari The Weeknd yang telah sukses membuka tour After Hour Till Dawn Final Leg Asia Tour di Tokyo, Jepang kemarin malam teman berdua. The Weeknd memberikan banyak kejutan selama manggung, mulai dari membawakan lagu barunya Tokyo, kemudian membawa musisi Yoko Takahashi, dan juga masih banyak lagi kejutan yang dibawa di Tokyo, Jepang kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang terdiri gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang

0: Nina atau enggak?
1: Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, satu jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat, karena gue bakal balik bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini di Malam Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Karena
1: apa namanya perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kesini. Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Oh iya bener. Gue
2: sendiri bang.
0: Bener. Sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong. Tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Kedua?
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Okay.
1: Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
0: Oke.
1: Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: gitu ya. Betul.
2: Dengan gue maksudnya kayak udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Iya gitu. Jadi nggak suka begitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, berpulang dari mana. Terus kayak gue ngeruk bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Ini
2: abang-abang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan itu banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu. Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Iya
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Bang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung di 0811-800-1005. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Bang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa, tentang apa. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feel-nya tuh gak dapet gitu.
0: Feel-nya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih Mat.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nah, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu. Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Oke. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya deh.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jam sih? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fanfic sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fanfic besar sih. Fanfic besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Kok nanya Bang Pika?
0: Kok seolah-olah tahu.
3: Nanti gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita gosong.
3: Jangan
0: kali ya. Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Bang?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku? Katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: enggak rasa cinta? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang ingin bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Betul,
0: mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah. Nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu. Gimana Ardi Tio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang, kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas, ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya enggak ada saat itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak enggak pas.
1: Iya, untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya agak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Okay, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak benar-benar jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja. Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Jadi
1: penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
3: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman aja, santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
3: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
3: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
3: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya, meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak... dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
3: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
3: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
3: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
3: Betul.
0: Benar. Kalau dari Arditi ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
3: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season...
2: Di season 13, Tio.
0: Wow, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya, itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik,
3: sempet gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, Mak aku pulang aja nih, Mak.
3: Oh, bilangnya mama? Mak aku pulang aja gitu, Mak?
2: Iya.
3: Terus kata mama apa?
1: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
2: Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku enggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa,
1: thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Betul. Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Oh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah, wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
2: Oke, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
2: Aduh.
0: Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Gitu ya. Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Enggak lihat.
0: Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Kayak gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang,
2: memberikan sinyal-sinyal. Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal
1: ya.
2: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
1: Asik. jadi aku nganggapnya kayak yang kayak aku bilang tadi, karantina itu
0: bener,
1: nah
0: bener,
1: begitu
0: bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Okay.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
1: ya customer doang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
2: Ya, cowoknya just datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya. Teman
2: dari Pro 2.
1: Jangan. Nah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardi Tio jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Enggak murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua nih.
2: Dua, ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
1: Oke, okay, udah.
2: Sempat seperti itulah.
0: Iya.
2: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
1: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Enggak
2: apa-apa. 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja.
0: Betul.
1: Kulik aja Tio.
0: Betul.
1: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Waduh, guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers.
2: Aduh.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang.

0: FM seluruh yeah. Indonesia.
1: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
2: Aduh. Mas Edit ada nanti. Yeah. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih yang dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
3: Pika, Skandar,
2: dan Tio.
0: Alright.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam hadir buat temenin kamu malam hari ini pukul 20 sampai 24 untuk hari ke-21 di bulan September. Semoga teman Pro 2 semuanya pada bahagia ya hari ini. Apalagi ini hari Senin. Harus banget ya bahagia hari Senin.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dan terus kemana Rudy yang ada di Palembang, teman terbaik kamu. Wi-Fi call. Kali ini kita ke masih dari mancanegara, masih dari dalam negeri sendiri. Ini lidah nggak bisa diajak kompakannya. Nah, kalau kemarin banyak fans yang khawatir karena sempat tersandung ya satu permasalahan ya, tapi sepertinya semuanya sudah clear dan terbukti PC Kota ini kembali lagi dengan merilis sebuah karya terbarunya, teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh baru aja ngerilis sebuah single di 18 September kemarin dengan judulnya Sedikit Lebih Lama, yang lagunya itu berhasil menduduki peringkat 1 musik trending di tangga lagu YouTube. Dan lagu ini sendiri ya adalah lagu yang ditulis oleh PC Kota bareng sama Happy Andromeda dan juga Krisna Trias gitu. Oh iya, yeah, uniknya di lagu ini dia tuh menggunakan apa ya, ada lirik, liriknya tuh lirik timur banget gitu, kayak ada apa sih namanya, sa kalau sa itu apa ya, sa itu saya gitu, ko itu kamu ya, dengan ko saya kuat, nah dengan kamu saya kuat gitu, bersamamu saya kuat, jadi kurang gitu sih liriknya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin lagu Sedikit Lebih Lama, ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan kerinduan yang mendalam tapi harus tertunda karena jarak dan kesabaran dalam menanti pertemuan dengan orang tercinta. Jadi kayak menggambarkan perasaan rindu yang sangat besar. Dan pesan dari lagunya sendiri berupa cinta sejati dan juga kebersamaan yang berharga untuk diperjuangkan kalau bisa ditahan sedikit lebih lama lagi ya. Emang dia tuh vokalnya tuh, warna suaranya tuh emang paling cocok banget ya sama lagu irama pop yang bisa bikin orang jadi patah hati gitu, teman Pro 2. Wow. Oh iya, video musiknya juga udah dirilis ya, yang disutradarai oleh Gustav Veldi, teman Pro 2. Lagu ini adalah lagu pop-pop dengan sentuhan nuansa musik timur Indonesia, karena liriknya tuh tadi aku bilang ya, dengan aransemen yang juga terasa hangat, penuh emosi dari pembawaan vokalnya PC. Jadi langsung aja deh, salah satu rilisan terbaru di bulan September ini, teman Pro 2, Sedikit Lebih Lama.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2FM Palembang sama Sylvian. Dan finally ya, girl group asal Indonesia yang sudah go international di bawah label 88 Rising baru aja ngerilis album pertama mereka. Akhirnya ya rilis juga di Jumat kemarin tanggal 18 September, Island Girl from Indonesia. Jadi Island Girl itu adalah judul album pertama dari Nona. Dengan total 15 lagu, ini jadi sebuah album dengan kombinasi lagu yang ada beberapa diantaranya udah lebih dulu diperkenalkan kepada teman Pro 2 pastinya. Yakin banget deh banyak diantaranya yang mungkin kamu suka banget teman Pro 2 seperti Work, Rollerblade, Honk, dan juga new singlenya Star. Karena bersamaan dengan rilisnya album debut mereka ini, mereka juga ngerilis video musik Star. Nah, jadi salah satu lagu yang meng-highlight banget ya rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas Nona. Karena kalau kamu dengerin liriknya, lagu ini tuh menggambarkan sosok perempuan muda yang tampil berani sebagai seorang performer, menikmati perhatian, sekaligus tetap membawa unsur keseharian dan budaya Indonesia. Mulai dari apa coba? Kalau kamu dengerin baik-baik ya, Jakarta, Motorbike, Terang Bulan, hingga Gamelan. Dan belum lagi pengulangan frasa I'm a star itu juga membuat lagu ini jadi seperti ajakan buat mengenali daya tarik dan kekuatan diri sendiri ya. Sementara perpaduan dari bahasa Inggris dengan beberapa referensi lokal ini juga memperkuat karakter Nona sebagai grup yang memadukan identitas Indonesia dan juga pop global teman Pro 2 ya. Orang pasti bakal cerita juga kan. Sama kalau kamu dengerin lagu misalnya dengan lirik bahasa Spanyol, kemudian Korea, yang akan ada di antara lirik berbahasa Inggris itu juga ada kata-kata apa sih yang berasal dari bahasa lokal lah teman Pro 2. Jadi kalau di lagu Star ini coba aja kamu cari tahu ada berapa banyak di sana. Oh ya, yeah. Sebelum lagunya dirilis sendiri juga Nona sebenarnya udah ngajakin pendengarnya untuk mengenal dunia Island Girl ini dengan sejumlah teaser dan rilisan. Ya, salah satunya itu paling ramai banget ada Speaker Freaker yang hadir dalam bentuk video musik durasinya 13 menit loh, lama banget kan? Dan ya karena menggabungkan 8 lagu dalam satu rangkaian visual gitu. Makanya gue lama banget 13 menit. Dan Island Girl ini menjadi karya panjang dari Baila, Sas, Christy, dan Esther sejak mereka memulai perjalanan musiknya di tahun 2025. Jadi bisa dibilang album Island Girl ini ngerangkum karakter musiknya Nona dengan tema yang beragam ya. Jadi semua lagunya tuh ada romansanya, feminitasnya, persahabatan, percaya diri, sampai dengan proses menuju kedewasaan. Karena Nona sendiri juga bilang kalau gaya musik mereka tuh sebagai island pop. Nah, ini perpaduan nuansa tropis khas Indonesia dengan berbagai pengaruh musik global, termasuk era R&B 80-an, dangdut, ada new jack swing, ada synth funk, dan identitas Indonesia juga terdengar langsung ya. Kalau kamu telinganya jeli banget, ada materi musik yang bisa dibilang tuh kayak elemen budaya lokal dalam lagu lagu Nona tuh juga kedengeran banget sih diantaranya. Jadi apakah lagunya juga bakal menjadi salah satu lagu yang masuk tangga lagu? Coba aja deh ya. Ini dia, Star.

0: apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi Vimal gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

Nemenin ini malam harinya kamu di Pro 2 RRI di Palembang, teman terbaik. Kamu yang bisa kamu dengerin juga pasti teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital atau juga streaming melalui website di rri.co.id. Yang tidak terasa sekarang sudah sampai di hari ke-21 bulan September. Banyak netizen yang pada curcol di ini ya, media sosial. Ini bulan tahun 2026 tinggal 3 bulan lagi. Selama ini aku ngapain aja? Tuh, ngapain aja ya?

Karena emang saking kamu menikmatinya waktu jadi kayak gak berasa aja gitu ya. Waktunya udah berlalu. Menikmati banget ya tahun 2026 ini. Banyak hal-hal seru yang terjadi tahun Pro 2. Tapi mau sedih ataupun senang, semuanya udah berhasil kamu lewatin. Dan sebentar lagi bakalan ini ya, berganti tahun, gak tahu deh tantangannya apa lagi. Katanya tahun ini banyak orang yang stres. Hah? Bukan kata aku, teman Pro 2. Karena ternyata layanan healing 119 milik dari Kementerian Kesehatan itu ramai banget diakses. Sampai antriannya panjang banget. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi setelah program cek kesehatan gratis menemukan lebih banyak masalah kesehatan jiwa yang sebelumnya itu belum terdeteksi di masyarakat ya. Jadi tingginya permintaan ini ternyata belum sebanding sama kapasitas dari tenaga psikolog yang tersedia. Bayangin aja dalam satu shift selama 3 jam itu bisa sekitar 500-600 orang loh yang mengakses layanan healing 119 ini. Dan psikolog yang bertugas itu hanya sekitar 5 orang untuk 500-600 orang dalam 3 jam ini, teman Pro 2. Sehingga konselingnya akhirnya dibatasi maksimal hanya bisa 30 menit dengan sistem triase yang diterapkan untuk memprioritaskan kasus yang krisis gitu. Jadi kalau kamu cuma galau karena baru habis diputusin atau galau gara-gara bingung nih mau beli matcha atau kopi, kayaknya ntar dulu ya, karena pakai sistem triase ternyata. Ya mana sih yang paling urgent banget gitu, yang paling butuh prioritas untuk didampingin ya, ditangani oleh psikolog, itulah yang paling utama, teman Pro 2. Jadi layanan healing milik Kementerian Kesehatan ini ya yang ternyata ramai banget, teman Pro 2. Wah, wah, wow. Apalagi hari Senin kayak gini nih. Entah kamu yang baru kelar aja PJJ hari pertama, back to school atau balik kerja lagi, atau balik kerja mungkin habis liburan ya. Yang kerja kayaknya enggak PJJ deh. PJJ. Pekerjaan jarak jauh, bukan pembelajaran jarak jauh. Atau yang kemarin baru aja libur, sekarang udah balik lagi ke kampus, teman Pro 2. Hah, apapun itu ya, selama beberapa bulan terakhir ini, di tahun 2026, alangkah baiknya memang kalau kita lewati bersama, teman Pro 2 ya. Kalau kita lewati berdua, milik dari overnight.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

kamu di berdua, RR Palembang, teman terbaik kamu. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Sebenarnya maafin diri sendiri dulu deh, teman berdua. Gak bisa melakukan sebuah penerimaan terhadap diri sendiri, itu kadang yang bikin kita jadi kayak susah banget ya untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya masih ngeganjel banget nih di dalam hati. Entah itu mungkin ketakutan kamu sendiri ya, ketidakpercayaan diri kamu sendiri, teman pro 2. Mengutip dari apa yang pernah ada di salah satu podcast, jadi Idgit Aftur dia pernah bilang ya, dewasa itu tuh kebanyakan ketakutan itu datang dari diri sendiri ya, daripada dari luar. Jadi semakin kita dewasa, jadi waktu kita kecil mungkin yang paling kita takuti adalah misalnya kayak hal-hal yang terkait berkaitan dengan lingkungan sekitar kita, artinya dari luar diri kita ya, misalnya takut ditinggal orang tua pergi ya, takut di rumah sendirian. Terus juga kayak misalnya takut hantu tuh ya, takut sama topeng monyet dulu mungkin ada yang kayak gitu. Nah tapi semakin bertumbuh dewasa, ketakutan itu sebenarnya bukan datang dari luar tapi dari dalam diri kita sendiri. Karena apa, teman pro 2? Karena ternyata kalau menurut Digitav ya, kita tuh selalu terpapar sama hal-hal yang kita lihat mungkin dari media sosial atau yang ada di sekitar kita deh, yang kemudian dari kacamata kita kok lebih baik ya daripada hidup aku. Gitu ya, bikin jadi insecure sendiri kan, teman pro 2. Misalnya nih, sama-sama lulus kuliah bareng, wah tapi dia udah bisa tuh dapat kerjaan yang kayaknya sesuai passion banget, bla bla bla. Tapi aku kok masih stuck di sini aja, misalnya ya. Atau mungkin ada yang bisa pergi liburan jalan-jalan, sementara kamu masih stuck di situ aja. Atau ada yang misalnya, cepet banget skripsinya bisa kelar. Aku satu bab aja belum kelar nih. Atau banyak hal lainnya ya, teman-teman berdua, yang mungkin kamu lihat di media sosial atau mungkin di sekitar kamu, yang akhirnya ngerasa bahwa itu adalah sebuah parameter bahagia, yang akhirnya ketika kamu gak bisa berada di titik itu, kamu gak bisa seperti itu, kamu merasa kamu belum bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Ya, itu katanya Igitav, sebuah ketakutan ketika kita menjadi dewasa adalah sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Makanya kalau kata pemungkas sebenarnya, ya berapa kali kita akan saling memaafkan, maafin diri sendiri dulu deh, teman pro 2, dan yakin sebenarnya kebahagiaan itu bukan datang dari luar sana, tapi coba deh kamu cari dulu sendiri, teman pro 2, gak bakal maksa kamu dengan toxic positivity sih, tapi paling enggak dengan kamu happy sama diri kamu sendiri dulu, kamu bakal bisa tenang dan nyaman, mulai nyaman ya mencoba untuk kembali berjalan, melangkah dan berjuang demi cita-cita kamu sendiri.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: love.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Kamu lagi dengerin 90.6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu. Still with me, Sylvian. Udah pilih Aries, birth of feather. Jadi kalau ngomongin cuaca di Palembang yang akhir-akhir ini bikin kamu jadi malas banget buat keluar ya. Ini sebenarnya udah ada titik cerah sih, titik cerah. Ya, karena udah beberapa wilayah di Sumatera Selatan itu mulai turun hujan walaupun belum rata kalau di Kota Palembang ya, baru beberapa kecamatan. Rumahku masih kering kerontang, tapi ya semoga lah ya segera bisa merata turun hujannya, terus hujannya tuh yang deras gitu. Jadi kalau malam tidurnya nyenyak banget. Ya yakin bisa ternyenyak. Tapi kalau kamu termasuk yang lagi gak betah banget, aduh pengen keluar deh, coba kamu lewat Jembatan Ampera. Kenapa? Lewat Jembatan Ampera di malam hari, terus kamu bakalan kaget. Wah, biasanya kalau lewat Jembatan Ampera itu kan lampunya warna merah ya, kamu bakal ngelihat lampunya berwarna biru, teman Pro 2. Nah, jadi ini dalam rangka menyambut Pekan Tuli Internasional dan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026, pemerintah Kota Palembang ini menyalakan lampu berwarna biru di Jembatan Ampera mulai malam hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi jangan heran, kok tiba-tiba warna biru? Ada apa nih warna biru nih? Atau yang suka banget sama warna biru, yaudah langsung deh foto-foto ya. Jadi dalam rangka menyambut Pekan Tuli Internasional, teman Pro 2, lampu biru di Jembatan Ampera. Yeay, penasaran kan? Ada yang udah lewat belum tadi, teman Pro 2?

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online.

Bang, teman terbaik kamu, Lenka. Trouble is a friend. Saking mungkin seringnya banget ya dihinggapi masalah, bukan dihinggapi lalat. Kamu bukan pecel lele. Akhirnya jadi ngerasa aku sudah berteman dengan banyak masalah di sini. Oh, masalah percintaan, masalah keuangan, masalah kehidupan, masalah tetangga, masalah apa lagi. Semua orang pastilah ya, teman bro dua. Kepasti akan dikelilingi masalah. Kalau dikelilingi wijen, berarti kamu adalah onde-onde. Nah, ini lagu juga relate banget sama kamu. Bukan punya Lenka. Aku bakal ngajakin kamu flashback ke tahun dimana kamu akan teringat sama mungkin ada momen yang kamu laluin bersama dengan lagu yang satu ini, teman pro 2. Okay, lagu apakah ini? Lagu ini dulu katanya sih lagu yang paling sering didengerin, diputerin kalau anak-anak warnet pada datang ke warnet. Ya, relate udah. Dan band yang satu ini juga sudah ditinggal oleh sang drummer. Terus dibikinin lagu deh semenjak peninggalan sang drummer ini ya, teman pro 2. Udah dapat clue-nya, udah. Dan satu lagu yang juga mungkin kamu paling familiar banget. Oh iya, satu lagi. Mereka bakal datang nanti ke Indonesia di bulan Oktober. Nah, udah ya. Dan lagu yang satu ini juga adalah lagu yang cukup populer. Oh, bukan cukup, sangat banget menggambarkan realita yang sering terjadi. Apaan? Ketika seseorang terlalu sibuk menjalani hidup di jalan, mengejar banyak hal sampai dia gak sadar udah menjauh dari orang yang sebenarnya paling berarti ya. Bisa aja mungkin kamu terlalu asik dengan dunia luar, padahal di rumah ada yang nungguin. Siapa? Ya mungkin orang tua ya, keluarga. Jadi di lagu ini sebenarnya pada awalnya perjalanan itu terasa kayak punya tujuan gitu ya. Tapi kemudian kok ada yang hampa ya di sini. Semakin jauh melangkah, kok semakin terasa ada yang hilang ya. Bukan arah hidupnya, tapi orang yang dulu mungkin menjadi alasan semuanya dimulai ya. Mungkin orang tersebut jadi alasan kamu memulai perjalanan itu. Tapi semakin jauh kamu berjalan, kok malah kamu ninggalin dia? Kok malah dia malah semakin menjauh deh gitu dari kehidupan kamu. Jadi melalui sudut pandang ini, lagu ini kayak mengingatkan kamu pada satu hal yang sederhana yang mungkin sering terlewat, bahwa kadang waktu yang kita kejar itu bukan benar-benar apa yang kita butuhkan. Karena pada akhirnya bukan tentang sejauh apa kita pergi, tapi tentang siapa yang sebenarnya pengen kita tuju sejak awal.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Produer di Palembang, teman terbaik kamu. Mau tak mau, ya Gosto teman Produer. Mau tak mau harus dijalanin ya 3 bulan yang tersisa di tahun 2026 ini teman Produer. Jadi kayak harus bertahan, ngelanjutin hidup meski mungkin kamu ngerasa sendiri bahwa keadaan gak bisa diprediksi, sesuatu yang mungkin dulu kamu nikmati tidak akan pernah sama lagi sekarang, ataupun juga proses belajar untuk merelakan sesuatu meskipun mungkin kamu juga masih menyimpan rasa rindu yang mendalam ya, tapi harus direlakan dulu nih. Rindu akan apa dulu? Banyak hal dong. Kita kalau ngomongin rindu tuh bukan cuma tentang asmara aja teman Produa. Rindu banget mungkin mau nongkrong sama teman-teman, mungkin rindu masa-masa SMP misalnya. Rindu pas mungkin kamu pernah pergi liburan ke Bukit Siguntang mungkin ya. Banyak kan momen-momen yang pengen kamu rindu, kamu rinduin. Pengen kamu ulangin tapi enggak bisa lagi teman Produa. Mau tak mau. Tapi sebenarnya lagu tadi itu dia tuh nyeritainnya tuh tentang rasa pedih ketika menjalani hubungan terus harus menerima rasa pahitnya ya, terjebak sama seseorang yang fisiknya ada tapi hati perasaannya tuh udah mati atau pergi gitu teman Produa. Ih gak enak banget ya, mending tinggalin aja deh kayak gitu teman Produa, apalagi kalau kamu nggak bisa menikmati makan tak enak, tidur tak nyenyak ya. Karena sayang banget kamu menghabiskan hari demi hari, waktu demi waktu untuk sesuatu yang ternyata sia-sia belaka.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Dan udah nemenin teman Broi 2 dari tadi pukul 20 dan sekarang kurang lebih di pukul 22 lewat 50 menit. Aku bakalan nutup ya jaga malam kita malam hari ini. Tapi nanti pastinya sejam ke depan nanti masih ada lagu-lagu asik nemenin kamu dong. Ya mau loading-loading dulu. Kita kalau tidur kadang tuh butuh banget yang namanya loading ya. Loading apa? Loading rasa kantuk. Ntar kalau bangun loading nyawa gitu ya, biar sadar, biar terkumpul semua. Baru deh. Jadi tahun berdua ini masih hari Senin. Mungkin selama kurang lebih satu pekan ke depan masih banyak hal yang harus kamu lakuin. Ya semoga apa yang kamu rencanakan untuk akhir-akhir bulan September ini, akhir-akhir apapun di akhir bulan September ini ya, bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan apa yang emang pengen kamu capai deh. Dan sedikit dari aku untuk kamu, meskipun sedih kamu, kamu pulik sendiri, meski makanan dan minuman bahkan warna favorit kamu gak ada yang tahu, mungkin juga akhir-akhir ini hidup terasa terlalu berat. Mungkin mata kamu kurang tidur, mungkin kamu juga matanya sering sembab dan energi kamu enggak sebanyak biasanya. Kalau kata Bijoiro, tolong tetap hidup ya. Dan kalau hari ini teman Pro 2 terasa buruk mungkin di hari Seninnya kamu, bukan berarti besok kamu enggak bisa menjadi lebih baik kan teman Pro 2. Selamat beristirahat malam hari ini, tetap kuat semuanya. Dan akhirnya Selvian pamit dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Jangan lupa untuk selanjutkan generasi muda sebagai headline 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Iya iya. Siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Produk.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 2, RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Prodia, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Prodia dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah si agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika susulannya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, mulai kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, meningkatkan hubungan kita habul minallah kita serta habul minannas kita. Mungkin ilawalan syukur dan kasyuran barakallahu li wa lakum, mohon maaf masih banyak kurang banyak salah, maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 RRI Palembang.
1: Not with your eyes, but theirs.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali. Kemenperin memperkuat pengawasan penerapan SNI bagi food tray yang digunakan dalam program makanan bergizi gratis. Wadah makanan berbaca bahan karat tersebut harus memenuhi standar mutu dan juga keamanan serta keselamatan. Menteri Penindustrian Agus Gumilang mengatakan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan masyarakat karena food tray bersentuhan langsung dengan makanan. Indonesia menargetkan 4 medali emas pada Asian Games di Nagoya 2026 dan target tersebut berasal dari 430 atlet yang bertanding di 35 cabor. Bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi cabang olahraga andalan Indonesia dan pemerintah juga memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan. Meski demikian, peluang medali dari cabang olahraga lain tetap terbuka dan atlet diharapkan mampu memberikan kejutan pada ajang tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ya, selain selamat pagi Six Produa era di Palembang, teman terbaik kamu Spada. Selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini bareng sama Irina Zali pastinya ya. Aku bakal nemenin kamu teman Produa sampai nanti di jam 10 dengan banyak banget update-update terbaru. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

96.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, padahal kemarin udah sempat hujan ya di beberapa daerah di kota Palembang, teman Pro 2, alhamdulillahnya. Tapi sadly-nya pagi hari ini, teman Pro 2, kualitas udara kita masih di kategori sangat tidak sehat ya. Itu gambarnya warna ungu nih. Kalau sebelum-sebelumnya warna merah, nah hari ini warna ungu, teman Pro 2. Jadi ya seperti biasa ya, karena memang belum membaik cuaca kita, teman Pro 2, tetap hindari dulu aktivitas di luar ruangan ya, apalagi berolahraga di luar ruangan, teman Pro 2, karena bakal nggak bagus buat saluran pernapasan kamu. Dan tutup ventilasi udara di rumah kamu dengan kain basah, teman Pro 2, agar menghindari nggak ada yang namanya asap-asap masuk ya. Dan jangan lupa pakai masker ya, apalagi pagi ini. Aduh, ini harus banget, apalagi kalau kamu adalah orang yang kerja atau juga pergi-perginya itu di luar ruangan ya, dan juga pakai motor. Wah, itu wajib banget sih, teman Pro 2, pakai masker.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selain cuma Point Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya pagi hari ini. Dan yes, ya kalau ngelihat story-story manusia-manusia ya hari ini mah benar-benar banyak banget yang mengeluhkan udara teman Pro 2. Ya apalagi ya, isu di Palembang akhir-akhir ini selain udara teman Pro 2. Ya memang ini jadi salah satu hal yang gak bisa kita kendalikan ya, karena memang kebakaran hutan dan lahan tuh udah banyak banget, bahkan bukan cuma di satu titik aja. Untuk di tahun ini aja itu dari datanya kemarin naik sampai 300% teman Pro 2. Yang mana yang dari 60-an kasus sampai 200 lebih kasus di tahun ini ya. Kalau tahun sebelumnya cuma sampai 60-an kasus ya di saat kemarau teman Pro 2, tapi tahun ini ternyata 200 lebih kasus kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2. Dan ya semoga beberapa korbannya juga, karena aku lihat kemarin sempat kalau ada kebakaran lahan di daerah kilometer 12 itu benar-benar sampai ke pemukiman warga loh teman Pro 2 ya. Semoga pokoknya keluarga yang atau juga masyarakat ya yang mengalami kerugian karena kebakaran hutan dan lahan ini bisa dapat rezeki yang diganti dengan berlipat-lipat ya teman Pro 2. Dan kita juga yang kerugian kesehatannya ini harus benar-benar jaga kesehatan teman Pro 2, minum yang cukup ya biar kamu tetap terhidrasi teman Pro 2. Dan jangan lupa ya istirahat yang cukup juga, tidur yang cukup juga pastinya ya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki Doyan Belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

You're still listening 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu. Udah makan teman Pro 2. Maksudnya sarapan. Yes, breakfast ya. Di jam-jam segini, maybe kamu hari ini breakfastnya dengan formasi lengkap di rumah. Karena adiknya juga masih PJJ ya, jadi bisa menyempatkan diri makan di rumah. Nggak keburu-buru disuruh nganter adik ya. Atau kamu adalah salah satu ibu-ibu milenial dan Gen Z yang kalau pagi-pagi tuh harus nganter anak. Tapi sekarang tuh nggak bisa menghabiskan waktu dengan sarapan di rumah ya. Full member. Karena memang hari ini masih PJJ teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa tetap sarapan ya. Walaupun PJJ dan tidak ada diburu-buru waktu, teman Pro 2 tetap aja. Sarapan itu penting ya. Apalagi di Palembang banyak banget. Banget ya sarapan-sarapan enak teman Pro 2. Ada nasi uduk, nasi minyak ya, nasi banyak deh. Kalau nasi-nasian ya teman Pro 2, apalagi pempek-pempekan, wah ini banyak nih ya. Apalagi kayak pempek keriting, pempek adean, pempek tahu. Tapi dari semua jenis pempek, apa sih teman Pro 2 yang jadi pempek favorit kamu banget? Kalau aku sih ya pempek tahu, one and only ya. Tapi kalau Berliana teman Pro 2 ya, yang kemarin juga sempat ngobrol di Pro 2, dia sih bilang kalau dia tuh suka banget pempek kulit ya. Ini cukup unik karena kalau kebanyakan temanku yang aku temuin, mereka selalu bilang pempek adaan, apalagi kalau misalnya dia tuh asli dari luar Palembang ya. Kalau ditanya pempek favorit, pempek adaan. Nah, kemarin aku baru ketemu nih Berliana yang seneng sama pempek kulit. Aduh, angkat-angkat dulu siapa yang satu tim sama Berliana yang pempek favoritnya itu ternyata pempek kulit.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf.